0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Tak memperdua, seringkali kita itu mendengar bahwa uban gak boleh dicabut. Alasan yang umum kamu dengar adalah karena uban bisa tumbuh semakin banyak kalau dicabutin. Nah, apakah ini mitos atau fakta, teman Pro 2? Benar gak sih uban dicabut malah tambah banyak? Nah, ahli perawatan rambut sekaligus brand ambassador Redken, Matt Rees, dia menjelaskan bahwa itu ternyata tidak benar. Itu benar-benar mitos. Satu folikel rambut hanya ditumbuhi satu helai rambut. Jadi, mencabut sehelai uban belum tentu memicu pertumbuhan uban lainnya. Jika setelah mencabut uban, kamu melihat ada beberapa helai rambut abu-abu atau putih bermunculan, kemungkinan itu adalah karena penuaan alami atau faktor lainnya, bukan akibat sebelumnya kamu mencabut uban. Nah, kira-kira apakah mencabut uban ini berbahaya, teman Pro 2? Menurut ilmuwan kosmetik Randy Schuller, mencabut uban tidak berbahaya. Namun melakukan hal ini tidak memberi manfaat. Gak ada bahayanya mencabut uban, tapi itu juga tidak memberikan kamu kebaikan. Kebanyakan dari kamu mungkin mencabut uban karena tidak suka ya. Mencabut uban memang akan menghilangkan rambut putih yang tidak kamu inginkan, tetapi hanya sementara. Dan Schuller menjelaskan, folikel rambut masih akan tetap hidup setelah uban dicabut dan akan tetap menghasilkan rambut baru untuk menggantikannya. Senada dengan Rees, Schuller juga mengatakan bahwa mencabut uban tidak akan memicu pertumbuhan uban baru yang lebih banyak. Itu hanyalah mitos karena apa yang kamu lakukan terhadap satu folikel tidak akan mempengaruhi tetangganya. Nah, kenapa mitos ini tuh begitu dipercaya, teman Pro 2? Mitos ini banyak dipercaya kemungkinan karena setelah kamu mencabut satu uban, pertumbuhan rambut baru akan lebih terasa ya, terutama jika rambut tumbuh tersebut juga memutih. Pertumbuhan baru bakal terlihat menonjol dan lebih terlihat ketika tumbuh kembali. Pada dasarnya, uban memiliki tekstur yang berbeda dari helai rambut lainnya karena cenderung sedikit lebih kasar. Nah, ini dikarenakan folikel rambut dengan lebih sedikit melanin cenderung menghasilkan lebih sedikit sebum. Nah, pada akhirnya itu menumbuhkan rambut yang lebih kering dan kasar. Jadi, saat rambut tumbuh kembali di tempat yang sama, rambut tersebut akan sedikit lebih menonjol daripada lainnya. So, meski begitu, bukan berarti setelah kamu boleh mencabuti setiap uban yang terlihat ya. Ketika menghilangkan rambut dari folikel, rambut baru akan tumbuh. Nah, ini adalah proses internal yang terjadi ketika sel-sel penghasil pigmen mulai memburuk. Selain itu, mencabut paksa rambut itu bisa menyebabkan trauma pasca folikel. Bahkan bisa rusak dan mati jika dilakukan berulang kali. Nah, ketika hal itu terjadi, rambut bisa tidak akan tumbuh kembali, teman-teman.

0: Ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

berdua pernah gak sih lagi bangun tidur terus mulut langsung kayak kerasa pahit? Nah, itu pengen buru-buru minum air putih ya. Ternyata kondisi ini tuh bisa disebabkan karena mulut kering saat tidur, kebersihan gigi dan lidah kurang terjaga, kebiasaan merokok, sampai asam lambung atau GERD. Nah, dalam beberapa kasus, infeksi atau perubahan hormon itu juga bisa jadi penyebabnya. Kalau rasa pahitnya sering muncul, makin parah atau disertai keluhan lain, jangan diabaikan ya. Sebaiknya segera periksa ke dokter, teman-teman.

0: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

teman produet, kamu tim minum air jahe tiap pagi atau cuma air putih doang atau kopi teh nih teman produet? Kalau kamu tim minum air jahe tiap pagi, ya keren banget sih. Karena ternyata minum air jahe setiap hari itu bisa bantu ningkatin daya tahan tubuh, bikin pencernaan jadi lebih nyaman dan punya efek antiinflamasi sampai itu bisa bantu tubuh jadi lebih rileks. Tapi ingat ya, jangan kebanyakan, soalnya konsumsi jahe berlebihan itu bisa bikin perut gak nyaman, bahkan mules. Nah, buat yang punya batu empedu ya, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter sebelum rutin minum air jahe. Jadi secukupnya aja biar manfaatnya tetap maksimal ya, teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, Bujang sebagai toke besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena Bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu, bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri Bujang. Nah, pada akhirnya Bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end, Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Tere Liye tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi dari Tere Liye.

Teman pro 2, ada banyak hal buruk yang sering dilakukan seseorang. Lama-lama hal buruk yang bisa merusak mulai dari kesehatan hingga hubungan sosial ini malah jadi kebiasaan ya. Kebiasaan ini akhirnya dianggap wajar. Kamu bahkan gak sadar saat melakukannya terlalu sering. Padahal jelas kamu harus mengubahnya demi kehidupan yang lebih baik. Kebiasaan buruk itu harus dihentikan. Ada banyak kebiasaan buruk yang dianggap sepele, padahal bisa berdampak pada kehidupan. Misalnya, menggigit kuku atau memainkan rambut yang terdengar biasa aja, tetapi jadi sulit dihilangkan dalam jangka yang panjang. Nah, agar kamu bisa segera menghentikan semua kebiasaan buruk ini, ada baiknya mengetahui apa aja nih yang termasuk dalam kebiasaan buruk tersebut. Yang pertama, itu makan larut malam. Jam makan malam terlalu larut itu sering kali dilakukan dengan alasan begadang ya. Nah, merasa terlalu sibuk hingga gak sempat nih makan di jam-jam yang lebih awal juga kerap jadi alasan. Padahal makan terlalu larut bukan kebiasaan yang baik. Sebaiknya atur jam makan malam itu lebih awal, sebab para peneliti menduga bahwa selang waktu yang lebih lama di antara waktu makan memungkinkan tubuh memproses makanan dengan lebih efisien. Kebiasaan selanjutnya, makan siang di meja kerja. Makan di kantor, di meja kerja kerap kali dilakukan para karyawan. Biasanya mereka juga makan sambil mengerjakan pekerjaan yang menumpuk nih ya. Padahal menurut penelitian, itu kamu akan merasa lebih puas dan akan mengendalikan godaan untuk makan berlebihan di sore hari jika makan siang tanpa gangguan. Selanjutnya, terlalu banyak menonton TV, teman pro 2. Terlalu banyak menonton TV hampir jadi kebiasaan semua orang. Anak-anak, dewasa, hingga usia tua itu senang menonton TV. Bahkan kamu mungkin baru bisa mengunyah makanan sambil nonton TV. Padahal terlalu banyak menonton TV bukan hal yang baik ya. Melansir juga berbagai sumber, efek menonton TV terlalu sering bahkan bisa mengganggu kesehatan. Salah satunya obesitas hingga diabetes. Selanjutnya menggigit kuku nih. Nah, sama seperti menonton TV, kebiasaan menggigit kuku kerap dilakukan orang. Kebiasaan ini dianggap sepele padahal efeknya cukup berbahaya. Alasannya adalah kuku yang kamu gigit itu menumpuk di perut yang dapat menyebabkan kerusakan hingga gangguan kesehatan. Menggigit kuku tidak hanya tidak higienis, tapi juga menyebabkan masalah gigi seperti maloklusi gigi ya. Dan anterior hingga menyebabkan kuku jari tangan yang cacat dalam jangka yang panjang. Selanjutnya merokok. Merokok adalah salah satu penyebab utama kematian, tapi merokok oleh sebagian orang telah jadi kebiasaan sehari-hari. Hentikan kebiasaan ini sebab merokok bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Selanjutnya memasang headphone pada volume tinggi. Nah, ini biasanya sering banget ya terjadi ya di kalangan remaja nih. Memasang volume headphone terlalu nyaring bisa jadi kebiasaan yang buruk, apalagi kalau kamu itu terlalu sering menggunakan headphone. Nah, suara yang terlalu keras dan terlalu lama menggunakan headphone itu bisa berakibat buruk pada pendengaran. So, yang terakhir, makan terlalu cepat. Makan terlalu cepat dan terburu-buru juga jadi kebiasaan yang buruk. Hal ini bisa membuat kamu kurang puas dan cenderung makan berlebihan sepanjang hari. Makan pelan dan lambat itu bisa membuat kamu lebih mudah kenyang, kunyah makanan dan nikmati setiap suapannya. Nah, itu ya, ada beberapa kebiasaan buruk sehari-hari yang kerap dilakukan. Jadi kamu harus segera tinggalkan teman pro 2.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya, yaitu Bujang, kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. Amin, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang karya Tere.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Teman pro 2, depresi merupakan salah satu gangguan suasana hati atau mood ya, yang dapat terasa seperti keputusasaan atau kekosongan yang berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus, depresi juga bersifat musiman dan bisa semakin berkelanjutan. Tingkat depresi setiap orang biasanya bervariasi dan seringkali disertai dengan gejala lain seperti kecemasan, kesulitan tidur, mudah marah, serta kelelahan. Pada tingkat yang paling parah, depresi dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, bahkan bisa menyebabkan pikiran berlebihan atau overthinking, hingga tindakan bunuh diri. Nah, karena depresi ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan kamu, maka dari itu penting untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa khawatir jika mengalaminya. Pada akhirnya, depresi itu kompleks dan berakar ya, tidak hanya pada perilaku kamu, tetapi juga pada perubahan kimiawi di otak atau pergeseran hormon lain dalam tubuh sehingga dibutuhkan perawatan perilaku dan obat-obatan untuk meringankannya. Alat-alat tersebut sangat penting untuk mengobati depresi dan bekerja menuju pemulihan jangka panjang. Namun ada juga strategi sederhana yang dapat digunakan untuk meningkatkan mood dan mengatasi depresi setiap hari, teman pro 2. Arim bakalan kasih tahu kamu ada beberapa cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi. Yang pertama, itu luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi gejala depresi adalah dengan melawan keinginan untuk tidak melakukan apapun dan melakukan kegiatan favorit kamu, bahkan jika kamu tidak menyukainya, teman pro 2. Selanjutnya, habiskan waktu di alam terbuka. Interaksi kamu dengan satu sama lain dan dunia menjadi semakin terdigitalisasi. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan di depan layar, semakin sedikit waktu yang kamu habiskan di alam. Selanjutnya, membuat diri kamu dan orang lain itu tertawa. Tertawa seringkali merupakan obat terbaik ketika kamu sedang sedih, teman pro 2 ya. Kamu mungkin tidak ingin mendengarkannya saat sedang depresi, tetapi penelitian mendukungnya. Sebagai contoh, sebuah penelitian pada tahun 2020 terhadap pasien lansia di Panti Jompo ya, itu menunjukkan manfaat yang nyata dalam mengobati depresi dengan terapi tawa. Selanjutnya, melakukan kontak fisik. Jadi depresi ini sering dikaitkan dengan kesepian dan isolasi, dan mungkin ada banyak alasan untuk itu. Salah satu yang paling signifikan adalah karena isolasi berarti kamu kehilangan sentuhan manusia. Selanjutnya, mulailah berolahraga. Sejauh menyangkut pengobatan depresi, olahraga mungkin merupakan salah satu solusi alami terbaik yang tersedia. Dalam beberapa kasus depresi ringan, olahraga bahkan dapat bekerja sama baiknya dengan obat-obatan. Alasannya tidak sepenuhnya jelas, tetapi para ahli memiliki beberapa teori, teman pro 2. Selanjutnya, merapikan ruang. Nah, berbicara tentang kekacauan mungkin akan memunculkan kenangan saat ibu kamu berteriak pada kamu untuk membersihkan kamar. Tapi dia mungkin ada benarnya. Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kekacauan dan stres yang berkaitan erat dengan depresi dan kecemasan. Tidak jelas mana yang biasanya muncul lebih dulu, kekacauan atau stres, tapi yang jelas mengurangi kekacauan dapat menurunkan tingkat stres dan menenangkan mood kamu. Jadi, kalau misalnya kamu ingin meningkatkan mood dengan cepat, cobalah memulainya dari rumah. Yang terakhir, berbuat baik kepada orang lain. Salah satu efek depresi yang paling merusak terletak pada bagaimana depresi dapat menyebabkan kamu semakin menarik diri ke dalam. Terlalu fokus pada pikiran dan perasaan kamu sendiri, serta menjadi kurang peka terhadap dunia di sekitar. Maka masuk akal jika aktivitas yang memaksa kamu untuk fokus pada orang lain dapat membantu meringankan gejala depresi, teman pro 2. Nah itu ya, ada cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja, dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan, datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi, seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi mikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa sudah di jam 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat ya. Ini saatnya Rin pamit dari ruang dengar kamu. Teman Pro 2, kita akhiri di sepeda untuk hari ini. Setelah ini ada santai siang, kamu bakalan ditemenin sama Vidya sampai nanti jam 3 sore, teman Pro 2. Tentunya masih banyak lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dengar kamu, dan masih banyak juga informasi yang bakalan diupdate untuk kamu ya. Seperti biasa, siang hari ini nanti bakalan rame karena bakalan live lagi bareng anak-anak magang ya. So, untuk teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu dengerin kita di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa dengerin kita melalui rri.co.id. Arin pamit. Jangan lupa untuk selalu dengerin kita ya. Dan semangat menjalani hari ini. Jangan lupa makan, teman-teman berdua. Bye-bye.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Apaan? Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Dan yang pasti untuk santai siang, ya ini Vidya kembali menemani. Mudah-mudahan memang berapa hari ini kok suara Vidya terus ya? Iya. Vidya sebenarnya pengen juga ya libur ya, tapi ya enggak apa-apa lah ya teman Pro 2. Mudah-mudahan udah kalian enggak pernah bosan. Yang penting kan informasinya, bukan siapa yang memberikan informasinya, ya kan? Untuk siang hari ini Vidya juga enggak sendiri. Vidya masih ditemenin sama Nida bareng sama Vicky.
1: Hai hai semuanya.
0: Oke. Coba Vicky suaranya sapa aja dulu teman produanya.
1: Oh iya, halo guys. Kenalin nama aku Vicky. Iya. Kami anak magang, guys.
0: Oke deh teman Pro 2, jadi ada Vicky sama Nida juga yang bakal nemenin Vidya ya untuk santai siang. Kita juga bakal live TikTok ya.
2: Iya, yeah.
0: Live TikTok di at Pro 2 Bengkulu. Sesaat lagi, jadi buat pengen yang pengen request langsung aja teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Samuel Cipta lewat lagunya Pencuri Malam. Masih bareng sama Vidya, Nida dan juga Vicky, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Yang mau request silahkan ya, kemana teman-teman?
1: Ke TikToknya RRI Pro 2 Bengkulu, teman-teman.
0: Atau ke WhatsAppnya 0811 7322330. Belum hafal,
1: belum hafal.
0: Tapi mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya teman-teman yang sudah dengerin kita lewat radio siang hari ini. Mungkin kalau ada yang di pasar ya, ada yang di, kalau di kos suka dengerin radio nggak sih? Biasanya jarang ya.
1: Jarang sih mbak.
0: Ya kalau anak-anak kos ya udahlah. Tapi mungkin buat anak-anak kosan yang lagi nongkrong-nongkrong di warung-warung,
1: betul-betul.
0: Siapa tahu lagi dengerin kita. Terus warga pasar ya, dimanapun kalian lagi dengerin kita, selamat siang aja teman Pro 2. Kalau pengen request, ini waktunya. Kita tunggu sampai di jam 12 ya. Memang agak telat ya.
1: Iya,
0: kita,
1: betul.
0: Kita gabungnya untuk siang yang hari ini. Tapi ya mudah-mudahan karena kayaknya TikTok kita juga lagi ada trouble-troublenya dikit ya teman-teman. Jadi boleh ke WhatsApp kita aja ke 0811 7322330. Oke, kita coba bacain. Di sini sudah ada yang gabung ya. Udah ada yang gabung ke WhatsApp. Ada yang request lagunya Kenris, judulnya Semesta. Oke. Okay. Terus ada Maria request lagu Sabrina Leanor. Terus sama ada Selamat Siang Kak, pengen request lagu Sumpah Mati dari Celina Grace. Sementara baru itu ya, nanti kita puterin ya.
1: Oke, okay,
0: siap. Okay. Kalian ada yang mau disapa-sapa misalnya siapa gitu? Ada gak? Siapa yang mau disapa? Ya kali aja mau nyapa teman-teman dari Winfast gitu. Lagi negerin gitu kan. Mama, papa di rumah.
1: Lagi jauh sih sebenarnya.
0: Lagi jauh.
1: Lagi sih. LDR ceritanya lagi, gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Anak rantau banget ya. Ya udahlah.
1: Banget-banget ini, Mbak.
0: Kita langsung aja puterin ya, teman-teman ya. Pidia punya lagu miliknya Kenris dulu. Ini dia Semesta. Stay tune.

0: 105,1 FM, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 nih teman-teman, bareng sama aku Nida dan juga Vicky. Terus ada juga
1: bareng Vidya.
0: Iya, bareng Vidya ya teman-teman ya.
1: Oke, okay, kita masih di Pro 2 Hitlist.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Kalian harus ingat-ingat nih teman-teman, Pro 2 Hitlist. Ya, siang-siang kayak gini Pro 2 Hits List ya. Yang request boleh teman Pro 2 ya. Dan coba kita cek di TikTok ya, Pro 2 sudah ada yang gabung belum nih teman-teman? Udah ada sih ya, tapi belum terlalu rame karena memang kayaknya kita juga baru banget gabung di Pro 2 ya, gabung di TikTok, tapi gak tau kenapa nih akhir-akhir ini kayaknya live TikToknya Pro 2 tuh selalu kayak kena ban, gak bisa nge-give, terus ininya dibatasin gitu. Padahal kita belum ngobrol ya.
0: Iya,
1: yeah, belum ngobrol, kita belum bahas apa-apa gitu ya. Kalian punya informasi update apa teman-teman hari ini? Adakah? Kalau Bidia apa ya, hari ini tuh Bidia ngerasa kayak hari yang repot banget dari pagi gitu. Kayak ada aja gitu halangannya gitu. Kalian
2: kenapa
1: pernah gak sih?
2: Mbak?
1: Kalian pernah gak sih? Gak pernah gak sih kayak lagi buru-buru terus ada aja yang bikin kita tuh kayak keganggu gitu. Kayak apa ya? Kayak kena kayak nge-track kita aja gitu. Kayak tadi pagi dia tuh udah buru-buru banget ya, udah beres masak segala macam, mau mandi tiba-tiba ada orang sensus. Iya kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Bukan yang nyalahin orang sensusnya sih, cuma maksudnya kenapa datang di saat yang tidak tepat gitu kan?
0: Iya, benar banget.
1: Kita baru itu tiba-tiba ada orang sensus. Terus katanya sebentar gitu. Ternyata lebih dari itu gitu kan. Terus nyampe udah beres semuanya, mandi segala macam tanpa hambatan segala macam gitu. Ada aja kayak kunci mobil gitu kan yang taruhnya di mana gitu.
0: Oh, cari-cari dulu berarti ya kunci mobilnya.
1: Iya.
2: Sama kayak Vicky tadi pagi.
1: Vicky kenapa?
2: Tadi pagi udah mau berangkat.
1: Mic-nya kan? Vicky jauh banget.
2: Udah mau berangkat terus kunci mobilnya nggak tahu di mana.
1: Iya kan?
2: Iya, jadi udah keliling-keliling ternyata di dalam tas.
1: Iya, kayak ada aja gitu yang nge-trigger kita gitu kan, ngeganggu banget. Terus Pida pikir selama di jalan tuh bakal mulus aja. Tiap lampu traffic light gitu, ketemunya pas banget di
0: merah.
2: Merah.
1: Ih, sebel enggak sih? Jadi udah hijau tuh kita udah buru-buru gitu, tiba-tiba dia merah. Jadi kita nunggu lagi sekeliling, sekeliling lagi kita tunggu tuh. Itu kena sampai 2 kali lampu merah kayak gitu juga. Terus selama di jalan udah kita buru-buru, gak tau ya mobil yang di depan kita itu dia lambat pula di jalur yang cepat kan kayak. Ya udah akhirnya sampai di jalan tuh deh, udahlah pasrah ini benar-benar telat gitu. Tapi kalian kayak gimana? Pernah nggak sih ngerasa yang kayak gitu yang benar-benar aduh nge-trigger banget nih hari ini gitu. Dan itu jujur bikin kayak mood kita tuh jadi turun juga gak sih?
2: Iya
1: gitu. Ya kan?
2: Iya mbak
1: ya kan?
2: Apalagi udah mau buru-buru kan terus ada hambatan di jalan kayak gitu. Kayak ngerasa ih kapan sih cepet-cepet kayak gitu. Tapi memang harus sabar sih mbak sebenarnya.
1: Betul iya. Kadang orang-orang sekitar kita tuh jadi kayak keikut gak sih? Jadi jadi bahan bad moodan kita gitu kayak perundungan kita padahal mereka kan nggak tahu apa-apa ya gitu. Tapi akhirnya jadi ini kitanya mengomel akhirnya gitu ya. Maklum sih kalau ngomel tuh emang udah hobinya cewek kan sih.
0: Iya benar
2: betul sekali.
0: Pasti itu
1: pasti ya. Akhirnya teman Pro 2 silakan untuk yang pengen request ini waktunya masih ada kurang lebih sampai jam 12 nanti. Jam masih ada berapa menit tuh?
2: Setengah jam lebih
1: setengah jam lebih lah ya. Lebih. Jadi kalau mau request lagu Indonesia, lagu mancanegara, lagu K-pop, J-pop, terus apa lagi? China saya pokoknya boleh deh teman Pro 2 ya. Kalau karena kita belum ada yang request lagi. Karena kita belum ada yang request lagi, kalau Vicky sama Nida ada yang pengen denger enggak? Lagu di siang hari ini. Enaknya denger lagu apa coba?
2: Apa ya?
1: Apa
2: yang
1: buat,
2: asik sih sebenarnya
1: iya, yang asik buat nemenin orang lagi pada kerja apa? Rekomendasi dari Vicky apa?
2: Apa ya? Kayaknya
1: kalau Nida apa
2: ya? Nida dulu deh.
3: Dede lagu apa, Da?
0: Apa ya, aku kurang suka sih kalau lagu yang kayak gitu. Aku lebih genrenya kayaknya agak berbeda ya gitu.
3: Lagunya apa, lagunya apa? Siapa tahu ada di Pro 2 nih. Lagu... Kalau Dede tuh katanya sukanya lagu ini, teman Pro 2. Lagu reggae katanya ya. Tapi emang agak jarang orang yang suka lagu reggae, tapi Pida mau muterin lagu yang ini aja deh. Siapa tahu ini penyanyi anak lokal,
0: yeah.
3: Bengkulu pride banget ya teman, yeah. Pro 2 ya. Tapi memang mereka semua ini lagi viral banget.
0: Siapa tuh, Kak?
3: Ada Disco Prol teman Pro 2. Oh. Tahu enggak lagunya?
0: Kurang tahu sih.
3: Kurang sih kayaknya. Ya udah, Pida kasih tahu ya.
0: Yeah. Boleh.
2: Boleh.

0: Pro 2. Masih di Santai Siang di Pro 2 Hitlist ya. Adakah yang gabung sama kita untuk siang hari ini? Vicky Nida.
1: Kayaknya sepi ya mbak.
0: Sepi ya, pada kemana sih kalian semuanya? Ada apakah? Apakah ada yang lagi masih pada nikmatin liburan gitu ya?
2: Jangan-jangan masih ada yang tidur nih mbak.
0: Bisa jadi sih.
3: Bisa banget itu, bisa.
0: Bisa
3: banget.
0: Jadi
3: masih pada kalau malamnya begadang gitu ya.
0: Oh iya, iya. Kan yang cowok-cowok kan suka begadang kan. Mereka kayak karena nonton apa namanya? Nonton bola.
3: Iya,
0: kan?
2: Iya betul, betul betul.
0: Piala Dunia. Ya udah deh. Kita maklumin aja ya. Halo Kak Laura, Kak Yandi, thank you sudah gabung di Pro 2. Buat yang lain kita masih di Pro 2 Hitlist. Jadi silahkan yang pengen request atau mau yang sapa salam-salam ya.
2: Iya, boleh banget teman-teman semua.
0: Ayo, apa lagi? Belum ada lagi ya. Iya. Kalau kita nungguin requestan dari teman Pro 2.
2: Salam dari Kemumu, Mbak.
0: Hai Kemumu, Kak Yandi, Gejlok namanya.
2: Kemumu itu Bengkulu Utara ya?
0: Iya. Iya, betul kan? Kemumu tuh itu Bengkulu Utara ya.
2: Air terjunnya bagus tuh, Mbak.
0: Oh iya benar. Iya. Tapi bukannya air terjun Kemumu itu yang turun ke bawah kata orang seribu tangga itu ya?
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Bida
2: udah pernah.
0: Sama, Bida juga udah pernah. Tapi dulu waktu Bida pergi, Bida enggak tahu ya kalau sekarang apa karena udah terlalu banyak apa sih namanya wisata desa ya namanya apa wisata
2: iya pokoknya di desa gitu.
0: Jadi sekarang kan udah banyak perubahan-perubahan kan. Nah kalau di Kemumu nih, air terjun Kemumu, apa udah banyak perubahan atau belum nih? Kak Yandi udah pernah kesana lagi belum?
2: Iya, bagi-bagi info.
0: Vicky terakhir kapan?
2: Terakhir udah masih apa ya, sekolah SMA dulu mbak, soalnya kami kan MTQ di sana. Nah, tuan rumahnya orang Arga Makmur ya, Arga Makmur.
0: Oh, kalau pindah dulu waktu itu aksesnya tuh masih kayak batunya masih licin, tangganya tuh kayak masih licin, terus curam gitu kan. Terus capek banget turun. Turunnya oke lah ya.
2: Naik ya.
0: Kan?
3: Kalau sekarang sih udah bagus ya.
0: Udah bagus banget. Itu.
2: Katanya ada sering ada bunga rapresia. Iya, kemarin juga betul, ada betul. Bunga itu, Mbak.
0: Bida belum pernah seumur hidup lihat bunga rapresia. Kalian?
3: Ih, udah cantik banget.
2: Udah, Mbak.
0: Serius?
3: Iya dong.
2: Tapi kami lihatnya kemarin udah layu kayak gitu.
3: Oh, enggak. Tapi kalau Nida kemarin lihat dia masih fresh banget.
0: Oh, lagi mekarnya banget.
3: Iya, lagi mekar-mekarnya.
0: Kata orang tuh bunga rafflesia tuh mekarnya tuh enggak lama ya?
3: Iya, betul.
0: Cuman berapa hari mekarnya.
3: Habis itu layu.
0: Habis itu layu. Perubahan layunya tuh dia jadi layu banget atau dia nguncup lagi sih?
2: Layu banget. Habis itu kayak apa ya?
3: Jadi menciut gitu, Mbak.
0: Jadi sama lah ya, kayak bunga-bunga yang udah mulai kalau udah mekar dia ciut-ciut kayak gitu.
3: Iya,
0: ya.
3: Betul.
2: Ternyata ya Mbak, bunga rafflesia itu kemarin tuh kan juga berbincang-bincang tuh sama orangnya. Ternyata bukan dari apa ya, kirain bunga yang kayak mana gitu. Ternyata dari batang kayak gitu, batang terus tumbuh
0: bunga rafflesia.
2: Iya,
0: tumbuh. Jadi batangnya tuh entah batang apa gitu, tapi dia tumbuh di situ.
2: Enggak, Mbak, dia tuh ada batang memang rafflesianya gitu. Apa ya kemarin namanya, pokoknya ada. Nah, tapi dia tumbuhnya itu lewat akarnya itu loh, Mbak.
3: Akarnya.
2: Yang kecil-kecil itu.
0: Oh.
3: Jadi kayak dia tuh bulat terus dia akar gitu. Jadi kayak bola ibaratnya.
2: Kayak jamur sawit itu, Mbak. Kecil-kecil gitu.
0: Tahu. Beneran dia seumur hidup belum pernah ngelihat ya.
2: Banyak pernah di kepayang, Mbak.
0: Di kepayang banyak ya. Tapi tiap

0: kepahnya kata orang kan perhatiin aja katanya gitu. Kadang di pinggir-pinggir jalan tuh suka ada katanya kayak gitu.
1: Enggak, agak di dalam-dalam lah.
0: Oh, di dalam-dalam ya.
1: Yeah. Tapi enggak terlalu dalam dia tuh.
0: Cuma tapi itu bisa enggak sih kayak kita tanam gitu di rumah?
1: Enggak,
2: kayaknya enggak sih,
0: Mbak. Ada bibitnya enggak sih? Enggak ya.
1: Dia tuh enggak bibit loh, Mbak, kayak yang batang liar kayak gitu. Pokoknya ada namanya, lupa Vicky ya. Nah, dia tuh cuman satu batang tapi akarnya tuh jalar-jalar gitu, Mbak.
0: Oh. Iya. Yeah. Jadi penasaran tuh, Pak. Dia belum pernah sama sekali. Cuman orang kalau itu bilang katanya bunganya tuh gede banget, gitu kan. Boleh kita pegang enggak sih?
1: Enggak boleh. Mbak. Nanti apa ya? Cepet layu.
2: Cepet busuk dia
1: bunganya. Iya, kata bapaknya.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi kalau mau foto,
0: jadi kita enggak tahu teksturnya itu kayak gimana tuh, kita enggak tahu.
1: Enggak. Karena banyak orang yang apa?
2: Yang datang
1: terus apa megang itu, jadi dia cepat layu, Mbak. Jadi kalau mau foto itu kan ada yang di kandang kayak gitu. Jadi kita fotonya di luar kandang kayak gitu. Terus cuman hanya di sekitarnya aja, tapi kalau udah mau jauh itu enggak boleh karena takut injek yang anak-anaknya ini tadi.
0: Banyak anak-anaknya ya.
1: Iya. Kena akar-akarnya itu.
0: Seru banget sih, tapi kita harus naik itu ya, ke dalam hutan naik-naik kayak gitu.
1: Iya, Mbak.
0: Tapi bisa nggak jalan kaki gitu?
1: Naik kendaraan. Harus jalan kaki dong, Mbak.
0: Capek banget sih ngebayanginnya, tapi Pida penasaran banget gitu. Kayak pengen banget ngeliat, dan itu belum pernah Pida ngeliat. Sama bunga, apa itu yang katanya bunga raksasa?
1: Bunga bangkai.
0: Iya, kata orang bunga bangkai itu juga sama.
1: Pikir kira bunga bangkai sama bunga rapplesia tuh sama, Mbak.
0: Tapi beda,
1: iya. Beda bentukannya juga.
0: Kata orang, benar gak sih kalau bunga rafflesia itu kalau kita, karena ada tengah-tengahnya nih, terus kita giniin tangan kita terus nanti ditangkep gitu?
1: Enggak. Semistis itu dari mana?
0: Jujur,
1: itu,
0: jujur berarti semistis itu ya. Jadi dari kecil itu Pidat selalu diomongin bunga rafflesia, terus kalau bunga apa bangkai tadi kan namanya bunga bangkai itu katanya, jadi kan dia nuncup gitu kan, kan, terus ada bunganya kayak tulip gitu kan, itunya. Nah kalau bunga yang bangkai itu dia mengambil apa namanya
2: serangga-serangga
0: yang ada di sekitar dia gitu. Kalau itu iya,
1: kurang tahu juga sih, Mbak, mungkin iya karena kan ada serbuknya itu.
0: Bisa jadi. Nah itu, jadi kalau dulu Pida pernah dapat ceritanya, kalau bunga rafflesia itu kita jangan sekali-sekali deket-deket katanya gitu. Nanti apalagi kalau kita giniin tangan kita gitu kan, misalnya
1: pasti,
0: kan
1: Mbak, ada sih filmnya itu, pasti Mbak terbawa arus dengan film.
0: Emang ada filmnya?
1: Ada.
0: Film rafflesia.
1: Pokoknya bukan Mbak, film kartun cak itu, nah.
0: Gak tahu sih ya, Pida kayak pernah aja gitu dikasih tahu dulu kecil nggak boleh deket-deket bunga rafflesia gitu. Kok tapi orang-orang kayak ya biasa-biasa aja gitu ya.
1: Nanti tangannya ditakut-takutin.
0: Ah mungkin lah ya sudahlah ya, teman produa ya. Sering ada bunga rafflesia katanya di sini. Tapi Pida belum pernah ngelihat sayangnya ya. Akhirnya teman produa, nanti kita lanjut lagi, kita ngomongin soal apalagi lah ya. Kak Samra jus Bengkulu boleh, Kak Samra ya, gabungan pengen request kali aja sambil jualan dengerin Pro 2 terus lagunya betul. Nanti kita puterin ya, masih ada kurang lebih 20 menit lagi untuk kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah di jam 12 aja. Artinya Vidya, Nida sama Vicky harus mengakhiri requestan kita ya hari ini ya.
1: Iya, betul ya.
0: Tapi tenang aja teman Pro 2, karena ini udah masuk jam makan siang. Ada Kak Anggun ya yang menyapa kita, katanya mau ngajakin makan siang ya. Iya. Makan bakso katanya. Siang-siang makan bakso. Kalau beda tuh enak kan makan bakso tuh sore loh, Gun.
2: Iya sih, tapi kan mungkin selera orang kan beda-beda.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul. Iya, hujan-hujan kan enak ya. Dia sukanya siang-siang. Enggak apa-apa sih kalau kita mah selagi, siapa tahu kan Anggun mau traktir kita ya.
3: Iya. Yeah.
0: Mau traktir. Mau traktir teman Pro 2 ya, teman Pro 2. Jadi buat yang lain, teman Pro 2 thank you udah gabungan ya. Jangan kemana-mana, simakin informasi kita lainnya tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye. Bye.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
5: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kalian mungkin yang masih menunggu azan zuhur ya, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan untuk pekerjaannya, karena waktu kurang lebih 5 menit ya, 5-6 menit lagi untuk azan zuhur berkumandang. Dan tentunya juga sekarang waktunya juga isi energi ya. Jangan lupa makan siang, teman Pro 2, perbanyak air putih. Lalu sempatkan istirahat sejenak sebelum lanjut beraktivitas, biar badan kita juga makin fit dan lebih semangat sampai sore. Oke, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.

Emang seru ya nonton bola gratis dari link yang beredar? Kamu yakin itu aman? Karena kalau kamu klik, itu bisa aja muncul situs aneh, iklan berbahaya. Bahkan data pribadi kamu bisa ikut tersebar. Belum lagi kualitasnya, putus-putus, delay, dan momen penting bisa hilang gitu aja. Padahal ada cara lain yang lebih aman. Nonton Piala Dunia FIFA 2026 dari platform resmi. Karena bukan cuma soal kualitasnya, tapi juga soal tanggung jawab sebagai penonton. Karena yang kita tonton, itulah juga yang kita dukung. Jadi, jangan ambil resiko, jangan biasakan yang ilegal. Pilih yang aman, pilih yang benar, nonton bola, yang pasti-pasti aja.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota, membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
5: Woi, kamu langsung tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok, nah. Elok kan? Mahal kok.
6: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
5: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oranye. Aduh, m-banking boloh. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan gak punya, dak?
6: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
5: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae.
7: Udahlah Pul, lidah zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
5: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
7: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota jo kerjonyo.
5: Lah, sayo kok ndak ngota jo yo. Buktinya nah ha, kau tengok kau mampu beli jam tangan mahal kau nah ha. Adem lah, dasar kamu aja iri, adem lah.
6: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya Pul. Kami pamit ya Pul.
5: Nah, tuh cakep tuh pade. Kasih tahu kawan kamu tuh yo, jangan iri.
6: Man, ngapo tadi ngegasnya kayak saya Pul?
7: Rengam Sayorot, kayak si Pak Saipul yang dari dulu gak berubah-ubah juga.
6: Ya kan dari dulu cek itu Saipul, kawan kita tuh memang suka ngota, bukan hariku aja kan?
7: Ya tahu Sayo, tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tuh lah bisa gini kok.
6: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
7: Alah, omongan Saipul Rot, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini, Rod, ambo nengok di Instagram, healing kita, Rod.
6: Oh iya.
7: Gas kita.
6: Oke, gaskan, Rod, bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon, Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kayak itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Menimpa lah lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Saipul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Saipul sampai sekarang.

0: sama Mas Saiful. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saiful.
1: Oh, iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saiful sekarang berada di rumah sakit waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bella, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga. Cak Manu, Saipul kini, Rod?
5: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saiful kemarin tuh, nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknya lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir maknya sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saifulnya langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saiful ko salah satu korbannya, man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyawa lagi butuh, saya udah ada, man.
4: Oh, tenang, jangan mikir itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saiful elok-elok aja gini kondisinya.
5: Ayo, man. Semoga lah, man. Saiful udah ngapo-ngapo.

0: Rod, Jarod, Erman.
1: Ya, Bul.
0: Gue minta maaf nih, Han, yo. Minta maaf nih, Han, kayak sikap saya selama iku, kok.
2: Dahlah, Bul. Jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lalamu, Bul.
0: Saya inget nih, Han, dulu tuh. Siapa kamu, Man, main pegang-pegang bae mobil saya kok? Kalau nak mobil baru, beli ya. Woi, Rod, makonyo kayo cak saya kok. Apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi, tahu dak? Kemarin saya kok pai ke Singapura. Tahu dak Singapura tuh yang ada patung singa tuh, nah, woi, woi. Rod, Man. Mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanahnya Pak Umar. Tahu kan? Yang luwe ni antuna memang lah yo. Banyak ni yang duit gaya saya kok. Saya ngutajo waktu tu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit, ya ampun wai dah. Saya kira kalau saya ngota macam tu, orang-orang lagi segan kayak saya, nak berkawan kayak saya. Siapa pulo yang nak berkawan kayak orang kayo? Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae. Saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
1: Sudahlah, Bul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Bul, dengarlah kata Jarod tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang, baik, kawan.
0: Yo, Pul. Yo, Man. Makasih, kawan-kawan, yo.
1: Jadi, Pul, masih nak ngota lagi, kok?
0: Ampun, ndak lagi, ndak lagi. Aduh, kaki amboi.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarod, Rizka sebagai perawat rumah sakit.
4: Produ FM. Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Radio.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Kerhema Gucci, aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,1 FM RRI Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana sih kalau gol tim favorit kamu tiba-tiba dianulir sama VAR, video assistant referee? Nah, itu yang lagi ramai dibahas usai laga Argentina nih, lawan Mesir di Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, keputusan VAR yang membatalkan gol Mesir bikin perdebatan besar nih di media sosial. Banyak juga fans yang mempertanyakan keputusan itu, teman-teman. Bahkan muncul berbagai opini yang menuding keputusan tersebut menguntungkan Argentina. Tapi perlu diingat ya, teman-teman, sampai saat ini tuduhan itu belum disertai sama bukti. Meski begitu, Argentina tetap memastikan tiket ke perempatan final setelah menang dramatis 3-2.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, ber...

105,1 FM RRI Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, ada kabar seru nih dari dunia olahraga tentunya. Jadi sebanyak 162 atlet squash dari berbagai provinsi ini lagi adu kemampuan teman-teman di Kejurnas Squash 2026. Nah, yang digelar di Kabupaten Bekasi mulai dari tanggal 7 sampai 11 Juli. Jadi nggak cuma buat cari juara aja nih teman-teman. Ajang ini juga jadi tempat buat menjaring atlet-atlet muda yang berbakat yang nantinya bakal dipersiapkan buat tampil di kompetisi internasional termasuk SEA Cup dan Asian Games. Jadi buat teman-teman semangat bertanding dan juga tetap junjung sportivitasnya.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

105,1 FM RRI Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar membanggakan nih dari atlet panjat tebing Indonesia di World Climbing Series Krakow 2026. Tim Merah Putih sukses bawa pulang 4 medali, termasuk 1 medali emas. Keren banget ya. Nah, prestasi ini juga menjadi modal penting teman-teman Pro 2 buat nambah rasa percaya diri sebelum lanjut bertanding. Di seri berikutnya di Chamonix, Prancis, tanggal 10 sampai 12 Juli. Semua ini juga jadi bagian dari persiapan menuju Asian Games 2026. Jadi teman-teman semua, mari kita doakan semoga atlet Indonesia bisa terus panen medali dan bikin bangga tanah air.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

teman-teman Pro 2 masih di santai siang bareng sama Vicky. Kali ini Vicky punya informasi tentang 3 petinju muda Indonesia baru aja bertanding di hari ketiga ASEAN Boxing U19 dan U23 Championships 2026 di Jakarta. Hasilnya, 2 petinju merah putih sukses menang telak teman-teman semua. Pangeran Februzio Lani dan Joshua Tony Martias lain sama-sama menang mutlak 5-0 dan lanjut ke babak berikutnya. Nah teman-teman Pro 2, sementara Anugrah Trisandi Anggoro harus mengakui keunggulan petinju Korea Selatan. Semangat terus ya buat para petinju Indonesia, semoga makin banyak yang melaju di babak selanjutnya dan mengharumkan nama bangsa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng sama Nida, Vicky dan juga Vidya nih teman-teman. Jadi aku punya rekomendasi film horor buat kalian yang suka banget nonton film horor. Aku punya judulnya ini Perempuan Pembawa Sial yang bakal tayang mulai dari tanggal 18 September 2026 teman-teman. Jadi ceritanya itu tentang seorang perempuan yang dianggap pembawa sial karena setiap pria yang mencintainya selalu meninggal secara misterius. Film ini tuh dibintangin sama Rehanun, Morgan Oi dan juga Clara Bernadette. Jadi film ini gak cuman penuh teror aja teman-teman, tapi juga dibalut sama drama, misteri, dan kisah cinta yang bikin penasaran.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

105,1 FM RRI Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kabar seru nih buat Karat tentunya. Jonghan dan Joshua Seventeen dipastikan lagi siapin unit 2 baru yang ditargetkan debut Oktober nanti, teman-teman. Jadi, agensi Pledis Entertainment sudah mengonfirmasi kabar ini. Meskipun sebenarnya konsep dan judul lagunya ini masih dirahasiakan ya. Debut ini juga jadi comeback spesial Jonghan setelah selesai menjalani wajib militer bulan Juni lalu. Wah, siap-siap ya teman-teman. Siapa yang udah gak sabar lihat chemistry mereka berdua di panggung nanti?

0: 난 주호진 씨가.
1: Not like me. Lu, what are you gonna have this? Eh, langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Produ FM. Teman terbaik.

teman-teman Pro 2 masih di santai siang bareng sama aku, Vicky, Nida, dan Vidya. Teman Pro 2, kalian cari lagi cari film Indonesia yang lagi rame nih. Aku punya rekomendasi loh, film judulnya Jangan Buang Ibu lagi bikin rekor nih. Dalam 11 hari tayang, film ini udah ditonton lebih dari 2,1 juta orang dan masuk 5 besar film Indonesia terlaris sepanjang 2026 loh. Ceritanya yang sangat yang hangat tentang perjuangan seorang ibu, sukses bikin banyak penonton tersentuh. Buat kamu yang belum nonton film Jangan Buang Ibu, masih tayang loh di bioskop. Siapa tahu nih teman-teman Pro 2 habis nonton film ini kamu jadi pengen langsung pulang dan peluk ibu di rumah.

teman-teman Pro 2, gimana nih kabarnya? Sekarang ini udah jam 14.44. Suasana siang mulai geser ke jelang sore ya. Nah, buat kamu yang lagi di jalan, lagi kerja, kuliah, nongkrong sama teman, atau lagi rebahan santai, semoga harimu tetap seru ya. Jangan lupa tetap fokus kalau lagi berkendara, dan biar perjalanan atau aktivitas kamu makin asik. Stay bareng Pro 2 dan teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dakewel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Teman Pro 2, enggak kerasa ya kita udah sampai di penghujung santai siang hari ini teman-teman. Makasih banget nih buat kamu yang udah nemenin bareng Vidya, Vicky dan juga Nida. Semoga obrolan hari ini bisa bikin siang kamu makin semangat dan juga makin seru.
1: Pesan buat hari ini nih, gak apa-apa kalau langkahmu pelan, yang penting jangan berhenti buat terus berkembang. Setiap usaha kecil yang kamu lakukan hari ini bisa jadi awal dari sesuatu yang besar nanti.
2: Oke teman Pro 2, kalau gitu kita bertiga pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Tetap semangat, tetap jadi versi terbaik dari diri kamu. Ingat jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. Bye-bye.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Ayah, ayah.
7: Ya, kenapa dek?
6: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
7: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
8: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Kerhema Gucci, aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.
4: Sore Ceria. Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama, apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series? Film atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati, syarat dan ketentuan berlaku.

رفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

2, ada kabar keren nih dari Bengkulu. Mahasiswa FKIP Universitas Bengkulu baru aja bikin bangga dengan meraih silver medal di ajang International Student Festival 2026 kategori Teknologi in Education. Tim yang beranggotakan Alia Juwita Putri, Hasan Alfaruk, dan Salsabila ini sukses mencuri perhatian lewat inovasi teknologi untuk dunia pendidikan, bersaing dengan peserta dari Indonesia, China, India, sampai Maroko. Teman Pro 2, ternyata kenaikan harga Pertamax mulai kerasa juga nih dampaknya di Bengkulu. Beberapa Pertashop mengaku penjualannya turun karena makin sedikit yang isi Pertamax. Tapi menariknya ada juga Pertashop yang bilang jumlah pelanggannya masih stabil. Bahkan Ketua Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia menyebut penjualan di banyak daerah turun sampai 60-70% sejak harga naik. Jadi menurut kamu, kenaikan harga BBM bikin kamu pindah jenis bahan bakar atau tetap pilih yang biasa? Itu dia Info Pro 2 kali ini, infonya dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi kita di Sore Ceria yang hadir menemani aktivitas sore kamu dengan obrolan seru yang semoga aja inspiratif ya. Sore ini kita bakal bahas topik yang kayaknya sih bakal relax sama kamu, terutama kamu yang mungkin sekarang tuh lagi berjuang di tengah dunia yang serba cepat. Kayaknya orang lain pencapaiannya keren-keren banget, kenapa aku di sini-sini aja? Mungkin ada pikiran kayak gitu ya. Sore ini kita ngebahas kesehatan mental Gen Z di era serba cepat. Tapi kalau kamu milenial juga nggak apa-apa sih, kayaknya masih bakal relate juga. Dan tentunya aku tidak sendirian karena sudah hadir di Pro 2 narasumber yang bakal berbagi insight, seorang psikolog muda yang juga Gen Z nih, Kak Putri Hafisyah, SPSI psikolog. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam teman-teman Pro 2.
0: Betul, kita live juga di TikTok sama di YouTube loh, Kak Putri. Mungkin sebelum kita bahas seputar kesehatan mental ini, boleh dong dikenalin dulu. Kak Putri ini backgroundnya seperti apa? Sekarang kesibukannya kayak gimana?
1: Oke. Halo teman-teman Pro 2 dimanapun teman-teman berada gitu, kenalin aku Putri Hafisyah, seorang psikolog gitu kalau perannya di dunia karir gitu ya, tapi aku juga punya peran lain sebagai anak, sebagai teman dan lain sebagainya gitu. Kalau ngomongin mungkin teman-teman di sini udah pernah ya berseliweran dengar apa itu psikolog gitu ya. Terus juga mungkin dengar apa itu psikiater dan lain sebagainya gitu. Jadi psikolog adalah salah satu profesi yang membantu teman-teman dalam dunia profesional di mental health gitu. Jadi membantu teman-teman untuk kalau teman-teman lagi ada masalah di kesehatan mental, gangguan dan lain sebagainya. Dan kesibukannya saat ini aku berpraktek online, konseling online. Teman-teman kalau ada butuh konseling gitu dan butuh online bisa hubungi aku sih. Ini ya, apa, lebih sering di TikTok gitu, share informasi tentang kesehatan mental dan lain sebagainya. TikTok aku di Putri Hafisyah. Selain itu aku juga jadi freelance terapis perilaku di Logia Project, dan saat ini juga menjadi relawan di PGBI bagian lapas gitu. Wow. Jadi berproses bareng anak-anak. Oh iya, satu lagi nih, aku punya komunitas yang aku bangun sama teman-temanku, namanya Aksaraya Semesta. Jadi untuk teman-teman di Bengkulu yang butuh teman untuk ngumpul, teman untuk berbagi buku dan sharing lain sebagainya, boleh banget kepoin komunitasku.
0: Ih, mantep banget, seru dan sibuk ya. Tapi kalau tadi aku bilang Putri ini Gen Z, benar gak sih Gen Z?
1: Betul, secara usia kan Gen Z dari 1907 ya sampai
0: 1997.
1: Iya, 97 sampai 2012 ya. Dan aku di antara rentang tersebut gitu.
0: Pertengahan.
1: Kayaknya Gen Z awal.
0: Gen Z
1: ya.
0: Awal. Berarti ngalamin juga enggak kayak tema kita hari ini? Ada enggak sih kalau seorang psikolog perasaan kayak gitu?
1: Ada. Sejujurnya aku kesini tadi aku juga merasakan cemas gitu.
0: Oh,
1: dan
0: yeah,
1: deg-deg juga Eli mau ngomong di depan teman-teman semua gitu. Tapi nggak apa-apa, cemas kalau kita ingin ngomong di depan umum dan lain sebagainya sebenarnya itu wajar ya, karena bisa jadi kita nggak selalu tiap hari kan ngomong di depan umum untuk membicarakan suatu hal gitu. Tapi ketika aku cemas terus aku mengenali kondisi itu, nah itu aku jadi punya strategi untuk bagaimana mengendalikannya atau meregulasinya.
0: Oke, jadi tuh sebenarnya kalau psikolog, kalau orang biasa kan ngobrol nih sama psikolog gitu. Kalau ada problem, kalau psikolog ngobrolnya sama siapa, Put?
1: Okay. ini sering fun fact, sering banget Mbak ditanyain gitu. Kalau psikolog kalau stres kemana gitu ya?
0: Apakah bisa konsul sama diri sendiri?
1: Oke, okay, jadi mungkin kami tuh juga manusia biasa ya, jadi wajar kalau stres, cemas dan lain sebagainya. Tapi mungkin bedanya kami lebih aware sedikit. Oh ya, kami lagi dalam kondisi ini, terus kami jadi tahu nih. Biasanya yang sering aku lakuin, aku juga masih rutin olahraga gitu, karena salah satu cara untuk meregulasi emosi dan lain sebagainya yang ampuh untuk diriku sekarang yaitu salah satu olahraga, terus jalan-jalan, makan. Tapi kalau di kondisi tersebut aku sudah tidak mampu lagi, ya aku aku sering juga ke psikolog senior, Mbak.
0: Wow.
1: Fun fact-nya ya.
0: Oke. Baik, gitu. Jadi coba olahraga, jalan-jalan, makan enak. Tapi kalau dirasa semua itu sudah gak bisa bikin happy lagi, gak bisa bikin tenang.
1: Betul.
0: Ya udah, gaskan. Boleh cerita masa-masa kuliah? Atau mungkin kita tarik mundur sebelum kuliah. Kok bisa kepikiran mau ngambil psikologi? Terus akhirnya sekalian ngambil profesi. Gimana tuh, Put?
1: Menarik banget ini, Mbak, juga. Fun fact-nya dulu, aku SMA di Kota Bengkulu gitu ya, Mbak. Di tahunku, aku aja belum pernah bertemu psikolog waktu itu gitu. Cuman mendengar itu tuh ada di jurusan kakak-kakak kelasku tuh ada yang mengambil psikologi gitu. Terus kemudian searching, oh psikologi tuh pelajari ini gitu ya. Tapi belum pernah mendengar ke psikolog atau dengar kata psikolog di sekitarku gitu. Dan pada akhirnya aku coba searching di jurusan itu, kayaknya pengen deh gitu, mencoba untuk daftar gitu. Akhirnya waktu itu aku daftar S1 jurusan psikologi. Dan kemudian di waktu kuliah itu aku merasakan perbedaannya ke diriku sendiri gitu. Aku merasa perubahan. Waktu dulu aku tuh sebenarnya orangnya yang pendiam, yang kayak apa-apa tuh kayaknya mau ngomong di depan umum, aku berani juga, Mbak, gitu. Kemudian titik baliknya tuh ketika aku mengambil jurusan psikologi, akhirnya aku seperti mempelajari diriku kembali gitu. Oh, Putri yang pendiam dulu tuh karena apa? Apa yang membuatnya kayak gak berani untuk ngomong, untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Akhirnya itu menjadi titik balik. Kemudian setelah itu, aku break sebentar nih, aku gak lanjut profesi ya, Mbak. Aku kerja dulu di layanan psikologi, di biro psikologi gitu lah, di Yogyakarta. Nah, di sini aku mulai tertarik nih. Kayaknya aku pengen deh jadi psikolog waktu itu gitu kan. Nah, setelah itu, di tahunku aku ingin mengambil, ternyata terjadi perubahan pendidikan. Kayak dulu, kalau kita mau jadi psikolog, masuk profesi, itu mengambil magister profesi gitu. Namun untuk saat ini, programnya berganti. Jadi ketika kamu ingin menjadi akademika kayak dosen, itu kamu mengambil magister science, psikologi. Sedangkan kalau kamu ingin berprofesi sebagai psikolog, kamu mengambil pendidikan profesi gitu. Nah, itulah akhirnya pada 2024 program psikolog umum atau pendidikan profesi psikolog itu mulai diluncurkan kembali. Aku jadi angkatan pertama.
0: Waduh. Ada bimbang-bimbangnya enggak sih? Kayak
1: tentunya,
0: apakah
1: Mbak,
0: emang ini jalan yang aku mau?
1: Wow, itu sangat seringkali aku rasakan ketika menjalani profesi itu, Mbak. Ketika menjalani profesi itu kan kita harus setahun itu di lapangan ya, Mbak. Jadi berpindah ke latar, dari latar satu ke latar lain, dari kasus anak ke dewasa, lansia dan lain sebagainya gitu. Jadi karena pressure-nya juga cukup berat dan juga harus ngerjain laporan dan lain sebagainya gitu ya, Mbak. Jadi mulailah di situ saat-saat mempertanyakan diri gitu. Apa aku layak ya jadi psikolog? Apa aku mampu ya melewati pendidikan profesi ini gitu. Tapi karena ya banyak ya support, dukungan dari keluarga, teman, dosen dan lain sebagainya, akhirnya apa ya? Energi-energi untuk melanjutkan, untuk berproses di pendidikan itu tuh ada gitu, sehingga bisa menyelesaikannya sampai akhir.
0: Ada kayak momennya banget gak, Put? Okay, walaupun berat, walaupun tantangannya banyak, aku yakin banget mau jadi psikolog.
1: Ada banget, Mbak. Ketika itu aku di latar kesehatan, di rumah sakit jiwa, Mbak. Waktu itu cuma dikasih waktu sekitar 2 mingguan untuk mengambil kasus, 2 kasus di situ. Satu kasus panjang, satu kasus pendek gitu. Di situ aku bertemu dengan, kayaknya aku kliennya ini aja yang akan kupilih gitu. Tapi waktu itu aku pertama dekati dia, dia jawabannya sangat-sangat pendek. Kayak aku tanya apa gitu, dia akan jawab ya, tidak, geleng-geleng. Dan itu tuh terjadi sampai hari ketiga aku di situ gitu, Mbak. Itu kan waktunya cuma 2 minggu, terus aku harus mengambil kasus untuk mengambil alat tes dan sebagainya ke dia gitu kan. Tapi di 3 hari itu aku udah merasa kayak, ya Allah, kayaknya aku ganti aja apa ya gitu kan. Aku udah merasa kayak gitu. Terus ke hari keempat, di hari itu dia mampu menceritakan banyak hal ke aku gitu, Mbak. Itu aku di sisi lain, aku kayaknya belum menggunakan teknik yang aku pelajari di kampus yang wow gitu ya untuk dia gitu, tapi waktu itu dia mau menatapku dan mau bercerita kepadaku. Di situ aku merasa kayak, oh kalau orang udah seperti ini berarti dia merasa aman ya untuk bercerita kepadaku gitu.
0: Hatinya sudah disentuh. Hey teman-teman yang di TikTok, kalau pengen tanya-tanya boleh loh seputar kesehatan mental. Kalau kamu kayak ada yang mengganggu pikiran dan mungkin kapan ya butuh ke psikolog gitu, apakah nunggu udah kayak bebannya berat banget atau sebenarnya kayak ngobrol-ngobrol aja tuh boleh, boleh nih. Kamu bisa klik aja di sini di TikTok @pro2bengkulu. Nanti insya Allah dijawab sama Kak Putri ya. Terus gimana tuh pas kuliah? Ada nggak momen-momen yang kayaknya berkesan banget ngebentuk kamu yang sekarang juga?
1: Iya, pastinya banyak ya Mbak. Kita bertemu dengan berbagai macam orang dengan tingkat ekonomi lain sebagainya berbeda gitu. Dan waktu itu aku ngelihat satu hal yang kayaknya kalau kita ngomongin kesehatan mental itu seringnya tuh itu tentang individu ya, masalah sebuah individu gitu. Dan pada saat itu aku lagi di latar pendidikan ya Mbak, di sekolah SMP-nya itu sekolah negeri di Jakarta yang letaknya itu daerah Tanggul gitu Mbak. Jadi situ ada Tanggul terus ada sekolah, tapi ya cukup di kota gitu. Nah pada saat itu aku melihat bertemu dengan salah satu siswa yang itu jadi klienku. Permasalahannya permasalahan perilaku di sekolah. Ya, kemudian aku melihat juga kan di situ aku juga harus wawancara orang tuanya dan lain sebagainya gitu. Dan aku melihat di sini bahwa kesehatan mental itu enggak selalu tentang individunya, Mbak, ternyata. Jadi, kesehatan mental itu juga menyentuh pada sistem kita, sistem bagaimana negara ini. Dan juga lapisan-lapisan terluar gitu. Jadi individu itu dibentuk dari lapisan keluarganya, lingkungannya, kemudian yang paling gede ya sistem negara ini, bagaimana bisa menjejerakan masyarakatnya gitu. Jadi waktu itu aku kayak flashback kembali bahwa dan juga ini juga sharing sama mentorku dulu waktu aku kerja. Kita tuh kalau ngomongin psikologi, ngomongin kesehatan mental, gak selalu tentang cuman bahas masalah individunya, tapi kita juga kita juga harus memperjuangkan bagaimana sistem negara kita itu mampu menyejahterakan masyarakatnya.
0: Berat ya. Apakah negara mampu memberikan rasa aman atau tidak?
1: Betul.
0: Apakah negara memfasilitasi hal-hal basic atau tidak? Dan itu tidak mungkin bisa diselesaikan dengan konsultasi.
1: Betul.
0: Sama psikolog sebenarnya. Oke, oke. Wow, berat ya Put kalau menampung cerita banyak orang. Betul. Makin dikulik lagi ke backgroundnya, ke segala macamnya itu. Kamu pernah ngerasa kayak burn out pas dengerin cerita-cerita orang?
1: Iya tentunya ya Mbak, kadang merasa kayak, makanya itu Mbak ketika mungkin kalau dokter ya, dokter spesialis atau dokter umum dalam sekali sehari itu bisa pasiennya 10-20 dan sebagainya gitu. Kalau kami di psikolog, khususnya aku sendiri sih, aku belum berani untuk memberikan sesi lebih dari 5 dalam sehari gitu. Paling mentok 3 itu menurutku udah. Kadang-kadang aku merasa kelelahan juga gitu. Tapi di sini aku juga belajar ya, biar gak ketransfer apa yang diceritakan klien itu ke aku gitu. Jeda antar sesi aku berikan jeda untuk aku oke, tarik nafas dulu gitu. Kemudian aku coba untuk oke, aku ada meja kerja. Jadi apapun yang klien ceritakan, apapun yang klien konsultasikan ke aku akan berhenti di meja kerjaku gitu. Ketika aku keluar kamar, aku akan menjadi putri, entah peranku sebagai anak, sebagai teman dan lain sebagainya gitu. Biar identitasku ini tuh gak aku bawa kemana-mana gitu Mbak. Walaupun itu juga sulit, tapi itu yang sekarang sedang aku jalankan ke diriku gitu.
0: Setidaknya sudah dicoba seperti itu ya.
1: Betul.
0: Tapi pasti banyak juga yang bikin happy dong dari profesi ini. Apa Put yang paling bikin kamu seneng jadi seorang psikolog?
1: Iya, salah satunya ketika klien itu merasa apa ya, ketika datang dia merasa kayaknya nggak punya kesempatan atau dia nggak kayak nggak pengen dihidup lagi karena masalahnya terlalu berat untuk dia gitu. Tapi ketika dia menjalani sesi, dia merasa kayak didengarkan. Oh, ternyata ada ya orang yang mendengarkan aku dengan sepenuhnya gitu. Kemudian, oh, jadi tahu ternyata aku masih punya kesempatan untuk menjalani hidupku selanjutnya gitu. Jadi kayak dia punya makna kembali terhadap hidupnya sehingga dia mampu menjalani kehidupannya selanjutnya gitu, Mbak. Itu yang buat kayak wow gitu. Kadang-kadang kita nggak melakukan sesuatu yang gede, tapi kliennya sendiri yang muncul insight itu udah luar biasa bagi diriku gitu.
0: Kayak jadi cahaya di hidup orang ya. Nah, kita ngomongin Gen Z nih, Put. Gen Z ini katanya katanya tuh disebut rentan sama masalah mental. Gimana kalau menurut Putri? Iya kah? Atau sebenarnya enggak juga?
1: Okay. Aku kan juga Gen Z gitu ya, gitu. Aku juga merasakannya. Mungkin ini ya, disebut rentan kesehatan mental menurutku karena dibaliknya kita itu waktu itu kan COVID ya, Mbak. Waktu COVID itu muncul nih berbagai macam informasi tentang kesehatan mental tuh mulai marak. Aku melihatnya di situ. Nah, ketika informasi atau literasi kesehatan mental itu semakin baik, semakin mudah dijangkau orang, jadi orang kan akan mudah mendapatkan informasi mengenai dirinya. Mungkin itu yang disebut kayak, oh kok Gen Z gampang ya bilang dirinya nggak sehat mental dan lain sebagainya gitu ya. Karena ledakan atau informasi mengenai literasi kesehatan mental itu sudah sudah lebih baik gitu, sehingga informasi itu akan diserap lebih mudah oleh orang gitu. Kalau masalahnya rentan atau enggak, aku lebih setuju mungkin karena stimulasi.

0: saat ini. Dulu kan kayak oh galau-galau gitu kan.
1: Galau.
0: Itu sebenarnya nyangkut juga tuh sama kesentimental, tapi dulu tidak disebut itu.
1: Betul.
0: Kali ya. Apakah medsos tuh juga berpengaruh, Put? Sama kesehatan mental.
1: Tentunya ya, Mbak, karena informasi kan semuanya kita dapatkan dari situ gitu. Kadang-kadang hal-hal yang mungkin kita gak harusnya dapat gitu kan, tapi karena kita main kita dapat gitu. Terus kita juga terus-terusan untuk apa ya? Karena yang semua ditampilkan di medsos itu, kita terus-terusan ingin menjadi yang seperti itu gitu, Mbak. Kita akan merasa kayak oh dia udah situ ya, aku tertinggal banget ini.
0: Iya.
1: Oh dia udah jadi PNS ya, dia udah jadi bla bla bla gitu. Kok aku masih di sini aja gitu kan? Padahal sebenarnya kalau di dunia nyata, kadang-kadang kita nggak temu dia kan, kita juga nggak tahu kehidupan dia gitu. Karena medsos dengan semudahnya informasi itu datang, jadi kita apa ya, kayak menyerap semuanya gitu ke dalam hidup kita gitu.
0: Kita bandingkan pula sih sama hari-hari chaos kita.
1: Betul.
0: Kayak kita bandingin behind the scene yang chaos itu sama kayak highlight kehidupan orang, kayak
1: betul.
0: Tidak seimbang, tidak tidak bisa dibandingkan sih. Nah, ada enggak sih, Put, kayak tanda-tandanya wah, ini sebenarnya udah kayak gangguan mental ringan ya, ada enggak sih?
1: Oke. Ketika teman-teman itu merasakan satu keadaan yang itu berulang, Mbak. Misal merasakan suatu hal itu nggak hari ini aja, besok juga rasain, besok lagi rasain, berulang, terus misal ditandai dengan perilaku yang susah tidur, terus udah malas makan, malas keluar rumah gitu, cenderung menarik diri dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa teman-teman butuh nih bantuan untuk profesional gitu.
0: Berarti kalau masih tidurnya enak, makannya tuh enak, lahap gitu, ya mudah-mudahan enggak ya?
1: Iya, mudah-mudahan ya.
0: Terus ada yang bilang, makanya kamu tuh butuh healing biar enggak gampang kena gangguan mental. Cuma healing yang sebenarnya dibutuhkan tuh kalau menurut sisi psikologinya harus healing seperti apa, Put?
1: Oke. Sebenarnya juga ini untuk apa ya, Mbak? Kadang-kadang orang tuh bilang healing itu kan nyamain dengan refreshing ya, jalan-jalan tuh disebut healing gitu, karena kadang terjadi salah persepsi makna gitu. Jadi healing itu kan proses penyembuhan ya, Mbak, sedangkan refreshing ya jalan-jalan gitu ya. Kalau healing tuh proses penyembuhan, ada yang kita lakukan untuk apa ya, menjaga kesehatan mental itu lebih baik untuk menyejahterakan diri kita gitu. Dan yang bisa dilakukan untuk salah satu cara untuk menyembuhkan diri supaya lebih sehat, lebih stabil, itu salah satunya yang sering aku bilang ke klienku tuh coba untuk jalan kaki atau olahraga, minimal kayak gitu. Karena gerakan fisik itu akan berhubungan dengan bagaimana kita berpikir, mencerna perasaan kita gitu ya, Mbak. Karena pikiran, perilaku, dan perasaan, ketiganya itu saling berkaitan gitu. Jadi makanya salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu dengan olahraga, jalan kaki aja gak apa-apa gitu. Minimal kalau gak bisa setiap hari, seminggu sekali gitu. Kemudian juga ngobrol ke teman itu gak apa-apa gitu. Karena apa ya, kadang kalau kita itu lagi ada masalah terus kita memendam sendiri, kadang-kadang cuman jadi abstrak di kepala itu kayak benang ruwet gitu. Karena bias diri kita yang ngerasain itu, diri kita yang mencari benangnya tuh gak dapet, karena di situ ada emosional kita, ada yang lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita cerita ke temen ya, minimal lah kalau temen itu gak bisa ngasih POV, kita didengarkan, itu kan jadi rilis ya beban kita yang kayaknya berat banget. Itu bisa apa ya, rilis didengarkan oleh teman gitu. Di sisi lain, kalau teman kita bisa ngasih pandangan, kita jadi punya POV atau persepsi lain dari masalah kita gitu. Oh ternyata masalah kita tuh ada benang merahnya loh. Oh nggak melulu ini loh gitu. Itu sih.
0: Iya sih. Kadang-kadang ada blind spot ya.
1: Betul.
0: Gak kelihatan nih sama kita, tapi orang lain tuh bisa lihat apa yang terjadi. Batasnya tuh gimana ya, Put? Kita mungkin gak bisa diagnosa sendiri sih sebenarnya ya. Cuman seenggaknya kita tahu nih tanda-tandanya. Oke, ini kayaknya stres biasa aja, cuma butuh tidur yang ya mungkin lebih lama, atau mungkin butuh jalan-jalan sebentar, sama keadaan yang sebenarnya tuh udah butuh bantuan sih.
1: Oke, kalau

0: hal itu sudah terjadi lebih dari 2 minggu, Mbak. Berulang itu 2 minggu lebih, itu sebaiknya sudah disarankan untuk ke faskes terdekat atau ke profesional mental health gitu. Nah, okay. Karena itu akan sudah terus kemudian yang kedua, yang kedua itu udah mengganggu produktivitas kita, Mbak, biasanya. Kerja kita atau pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari udah terganggu dengan hal itu gitu. Itu sudah butuh,
1: sudah tidak bisa berfungsi dengan normal lagi ya. Kayaknya emang harus dicatat gak sih?
0: Iya, boleh deh.
1: 2 minggu itu tuh beneran berulang tanpa jeda atau kayak gimana sebenarnya? Terus juga apakah kamu ngerasa udah tidak berfungsi selayaknya dirimu yang sebelumnya? Semuanya tuh kayak udah berasa gak enak gitu ya, Put. Betul. Bisa jadi udah jadi patokan. Tapi juga sekarang tuh kayaknya emang zamannya juga ya, Put. Kalau dulu tuh kan tanpa sosmed kita gak tahu tuh orang di mana-mana tuh udah mencapai apa di kehidupan dia kan. Paling ya bandingannya tuh anak tetangga, teman sekelas paling kan. Cuman kalau sekarang kayak kita bisa lihat semuanya gitu. Gimana tuh biar kita bisa beradaptasi sama keadaan yang gak mungkin kita hindarin kan?
0: Iya. Sebenarnya di balik sosmed yang seperti itu kan banyak juga ya, Mbak, dampak positif dari sosmed. Jadi kita mudah branding atau kita mudah ngasih tahu ke orang tentang produk kita atau apa yang kita sudah punya gitu dan sebagainya gitu. Tapi supaya kita tuh nggak terus-terusan untuk jadi membandingkan diri kita karena kita ngelihat orang itu di sosial media gitu. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang ditampilkan di sosial media itu yang sudah dikurasi sama orang itu gitu, yang sudah ya yang sudah baiknya dia seperti itu gitu. Kalau misal kita bandingkan, kita tuh sering membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan kita tuh kalau misal dianalogikan penyebut dan pembanding, penyebutnya tuh kan orang lain biasanya lebih besar, lebih bagus, lebih oke, kemudian kita penyebutnya diri kita jadi sesuatu yang kurang gitu. Kan hasilnya tuh akan selalu negatif-negatif terus gitu. Karena ya gak sama timeline hidup kita sama dia. Apa yang sedang kita usahakan, misal kita pengen usahain di bidang bisnis gitu, sedangkan yang dia diusahain bidang lain, dan juga timeline dalam waktu yang mulainya itu kan beda ya. Terus kondisi lingkungan, kondisi privilege seorang itu kan beda-beda ya gitu. Itu gak bisa dipungkiri juga bahwa ada hal itu gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau kamu ingin bandingkan dirimu, ya bandingkan dirimu hari ini dengan 2 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu atau setahun yang lalu. Itu akan, kita akan merasa, oh ya ternyata udah beda ya. Setahun yang lalu mungkin aku masih kuliah, hari ini aku udah lulus nih, aku udah kerja atau aku udah mencoba banyak hal lain dan sebagainya gitu. Kemudian sadari juga bahwa yang ditampilkan di sosmed itu enggak, itu ya udah dikurasi orang itu yang terbaik bagi orang itu gitu. Itu sih. Jadi biar kita enggak terlalu FOMO lah ya, bener. Fear of missing out sebutannya gitu.
1: Oke. Siapa tahu kita yang hari ini adalah impian kita 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Cuma karena kita ngebandingin orang yang wow, kayaknya hidupnya lebih berbinar-binar, akhirnya pencapaian kita jadi seolah tidak berarti apa-apa. Betul. Gitu ya. Oh, sedih. Terus juga kan sekarang tuh pencapaian gitu kan. Karena mungkin tuntutan juga yang gak salah sih, indeks ekonomi kan, produktif itu penting juga sih. Tapi ada gak sih bahayanya atau dampak buruknya dari produktivitas berlebih? Misalkan kayak side hustle-nya tuh udah banyak banget, 5 misalkan dalam seminggu harus ngerjain banyak banget, selain kerja kantoran terus harus ngerjain ini itu lagi. Itu ada dampak buruknya gak sih, Put?
0: Iya, tentunya ya. Memang ya bekerja penting lah, itu salah satu hal untuk memenuhi kebutuhan seorang gitu ya, nggak bisa dinafikan gitu. Tapi penting juga untuk teman-teman punya waktu untuk menjaga kesehatan diri gitu ya, karena gimana kita mau bekerja kalau kita nggak sehat gitu kan, istilahnya tuh gitu. Jadi ya dibalik kesibukan teman-teman yang banyak yang bekerja sana sini, jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri, misal fisik, dari makan yang teratur, tidur yang lebih okay gitulah ya, walaupun harus sampai jam 10 malam, 11, tapi pastikan juga tidurnya tuh sehat dan prima gitu kan, karena untuk menunjang kegiatan teman-teman juga. Pastikan juga untuk menjaga kesehatan mental itu juga perlu dengan misalnya teman-teman nih boleh loh untuk sebulan sekali mental health check up gitu, untuk tahu keadaan dirinya gitu kan. Kalau di fisik ada mental
1: check up,
0: FHCU itu kan. Nah di kesehatan mental atau di psikologi itu ada juga mental health check up untuk tahu keadaan diri kita waktu itu, waktu saat ini gitu gitu. Ini penting juga karena kalau kita mau bekerja ya kita butuh fisik dan mental juga yang sehat supaya pekerjaan kita berkualitas.
1: Oke, kalau Putri ada nggak tips yang udah Putri lakuin secara pribadi untuk jaga kesehatan diri ini?
0: Oke, ya.
1: Hobi misalkan?
0: Betul. Ya hobi. Aku tuh hobi makan ya Mbak, mencicipi makanan gitu.
1: Tapi kok tidak terlihat
0: gitu ya?
1: Kok enak banget. Ini nafas aja minum air putih langsung jadi daging.
0: Iya itu kayaknya nggak tahu juga ya ini
1: privilege.
0: Kayak tentu privilege ya, privilege jadi warga yang segini-gini aja gitu. Tentunya aku suka mencicipi makanan gitu, jadi kayak sebulan sekali atau beberapa hari sekali aku coba nih, aku coba lagi hunting ya Mbak, karena aku udah di Bungkulu jadi aku hunting mie ayam nih teman-teman.
1: Oh iya. Yeah.
0: Lagi hunting mie ayam, jadi aku cobain mie ayam di sekitar rumah aku tuh banyak banget ya mie ayam gitu, aku cobain 1, 2, 3, terus nanti aku tulis nih, aku lagi seneng nulis di thread, aku lagi makan mie ayam ini gitu dan sebagainya.
1: Aku lihat thread kamu.
0: Oh iya, malu banget.
1: Lagi nyari ini kan kemarin nasi padang yang
0: nasi padang terus ini berganti ke mie ayam gitu ya. Dengan hal itu cukup mengembirakan buatku gitu ya, mengisi energi lagi. Yang kedua, aku olahraga juga Mbak, aku mencoba untuk yoga walaupun belum konsisten karena menurutku itu salah satu olahraga yang bisa menggerakkan seluruh badanku karena itu kesalahan lantai ya, jadi seluruh badan digerakin gitu. Kemudian kalau nggak itu aku sama teman-temanku juga lagi mencoba untuk punya klub badminton.
1: Oh, wow.
0: Iya gitu. Jadi selain kita apa olahraga, kita kan bersosial ya, bertemu orang gitu. Dan kita saling cerita dan sebagainya. Di situ salah satu hal yang bisa aku lakukan saat ini untuk recharge energi kembali.
1: Oke, bisa ditiru tuh teman Pro 2. Jadi olahraganya ada, ketemu orangnya ada, makan mie ayamnya ada.
0: Ya, habis olahraga makan mie ayam ya.
1: Itu tuh. Tapi kamu kan dari utara ya? Bukannya di sana mie ayamnya enak-enak? Ke Bengkulu paling ketemunya tuh kebanyakan tuh pangsit gak sih? Bukan mie ayam Jawa gitu.
0: Iya betul, itu mbak perbedaannya gitu. Jadi kalau di utara tuh kan banyak mie ayam versi Jawa ya. Kalau di sini beragam, ada yang Chinese, ada yang Jawa gitu. Jadi aku bisa bandingkan
1: coba deh nanti aku lihat di trends apa kata warga. Kemarin tuh aku tuh mau balas juga yang nasi padang. Tapi aku lihat kayaknya udah semua sih disebutin sama warga gitu kan. Ya udahlah ya.
0: Warga trend baik-baik nih.
1: Iya. Kalau mau cari rekomendasi kayaknya di sana tuh bisa ya. Terus kalau misalkan untuk anak muda nih pun mungkin budget masih terbatas atau mungkin juga masih sibuk kuliah atau sekolah, kayaknya masih terbatas untuk bisa ini itu untuk healingnya. Ada nggak yang sederhana-sederhana aja?
0: Oke, jadi proses kita menjaga kesehatan mental itu nggak melulu ya. Kita harus yang hedon, mahal dan sebagainya. Dimulai aja dari hal-hal yang itu tuh buat kamu tuh menyenangkan gitu. Kadangkala hal-hal sederhana kayak kita ikut volunteer gitu, kita menemukan kayak senyuman orang lain waktu kita datang. Terus misalnya kita ikut kumpul komunitas gitu, karena baik banget juga Mbak di komunitasku tuh yang share, dia kayak awalnya tuh nggak berani gitu datang ke komunitas karena tapi tuh butuh, waktu itu dia kayak butuh banget keluar rumah tapi nggak berani bertemu orang lain gitu karena dia udah lama banget nggak bertemu orang lain gitu ya, orang baru gitu. Dan itu dia DM di IG komunitas dan aku bilang nggak apa-apa gitu, kamu coba aja dulu gitu, buktikan bahwa pikiranmu tuh bener nggak sih. Kalau kamu ketemu orang baru nanti ketakutan yang kamu pikirkan tentang ketemu orang baru itu bener atau enggak gitu. Dan dia mencoba datang dan oh ternyata ya nggak terjadi apa-apa gitu, aku dapat teman dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu kayak pusing untuk kayak oh yang mahal dan sebagainya gitu. Yang kedua juga kalau teman-teman nih suka menulis, ah itu bisa journaling mbak. Jadi journaling, mungkin journaling ini juga nggak bisa untuk semua orang, nggak relate gitu untuk semua orang, kan ada orang yang nggak bisa suka nulis dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman cukup suka nulis gitu, bisa dicoba aja kayak apa yang dirasakan hari ini, apa yang didapatkan hari ini gitu. Setelah itu bisa nih seminggu kemudian teman-teman cari lagi halaman pertama di minggu pertama, oh ternyata aku kemarin udah ini ya, ternyata aku kemarin udah dapet ini ya gitu kan, akan merasakan suatu hal yang oh ternyata aku tuh udah berproses juga, aku udah mencoba ini itu dan sebagainya, itu kan akan mengisi energi kita kembali.
1: Oke. Apalagi untuk orang-orang yang udah dewasa dan masuk di dunia kerja, dapat teman yang satu frekuensi itu mungkin PR ya. Tidak seperti zaman-zaman sekolah, kuliah yang kita bisa bestian dan punya geng gitu. Cuman kalau udah bekerja tuh mungkin ada yang masih kayak gitu, tapi mungkin ada yang struggling. Menurutku komunitas ini salah satu cara yang oke banget buat ketemu sama teman yang satu frekuensi.
0: Iya, betul.
1: Dan energinya dapat banget sih ketemu orang yang suka apa gitu misalkan.
0: Iya.
1: Suka baca, suka badminton atau apa.
0: Masak, kalau teman-teman suka masak juga boleh itu dilakukan. Karena kalau masak tuh kan kita mencoba lagi menakar bumbunya berapa. Kita akan coba untuk mindful lah istilahnya, untuk mencoba, mencicipi, merasakan dan memotong, mengolah. Itu kan jadi rilis sendiri ya bagi mungkin ibu yang suka masak gitu ya. Tapi ada juga ibu yang suka masak, ya lain lah yang dia hobi dalam gitu.
1: Oke,
0: gitu.
1: Put, aku ke pertanyaan dari teman pro 2 dulu ya. Ini ada yang masuk di WA. Ada gak sih sebetulnya kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele tapi ternyata ngaruh banget ke kesehatan mental?
0: Salah satunya kebiasaan untuk journaling itu sih mbak. Kadangkala kita tuh kan ini ya malu gitu kayak nulis di diary dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya itu juga membantu kita. Apalagi kalau misal teman-teman udah nulis itu terus emang butuh bantuan psikolog, tulisan itu bisa dibawa gitu. Dan itu bisa akan membantu nge-track record apa yang sudah terjadi kepada diri kita beberapa minggu yang lalu gitu. Itu akan membantu gitu. Kemudian kebiasaan kita untuk tidur yang coba teratur, makan, jangan salah, makan tuh juga berhubungan sama kondisi kesehatan mental kita dan juga fisik kita ya tentunya gitu. Dan juga olahraga itu, jalan kaki itu tentu akan membantu berhubungan apa ya, hormon-hormon baik yang membantu kesejahteraan kita itu akan muncul dari situ gitu.
1: Oke, kalau jalan kaki itu aku sepakat banget sih. Aku lagi coba nih jalan kaki. Berkeliling komplek.
0: Rasanya gimana tuh, Mbak?
1: Rasanya karena aku ngejar-ngejar anakku. Ya tetap olahraga sih. Kalau mau nunggu waktu untuk nge-gym masih lama. Mau yoga kayak ya kapan diajak teman kantor, ya udahlah jalan keliling komplek aja yang masih bisa dilakukan tiap pagi sih. Ini ada pertanyaan juga nih Put, katanya Kak Putri, jujur ya, psikolog itu kalau lagi bad mood curhatnya ke siapa sih katanya?
0: Oke. Okay. Iya, menarik banget. Ini juga yang sering dipertanyakan sama temanku gitu. Sejujurnya kami juga ada di fase itu gitu. Aku mencoba untuk okay, aku tarik nafas dulu gitu. Aku akan bilang nih kalau memang aku sedang butuh ngobrol sama orang yang cukup intens dan menguras energi, aku akan bilang aku lagi di fase kayak gini gitu. Terus boleh enggak aku kan jeda dulu, misal ngobrolnya boleh gak 15 menit atau 30 menit atau aku akan balas besok kalau misalnya gak urgent gitu. Karena ketika aku langsung bereaksi, ketika kondisi emosionalku lagi gak stabil terus aku langsung bereaksi, takutnya yang aku omongin malah melukai dia atau hal-hal yang sebenarnya aku gak pengen omongin gitu. Itu hanya emosional semataku gitu. Jadi untuk jeda, penting banget untuk jeda, misal kayak tarik nafas dulu sebentar gak apa-apa, terus kita lihat pemandangan yang bagus atau hal-hal yang buat kita lebih nyaman, rileks lagi, itu bisa dilakukan. Akhirnya baru kita bereaksi atau ngomong sama orang gitu.
1: Oke, ada jeda itu ya Put, jangan sampai keluar kata-kata yang sebenarnya kita gak pengen keluar. Apalagi kalau udah terucapkan tuh gak bisa ditarik lagi kan. Kadang-kadang malah lebih menyakiti dari fisik dan segala macam ya. Tapi kalau soal ke psikolog tadi kan Putri juga sempat mention ya, kalau psikolog ke psikolognya gak apa-apa juga kalau emang udah butuh kan. Masih ada sih, mungkin gak sebanyak dulu, tapi masih ada lah stigma kayak, ke psikolog? Kamu gak sehat gitu. Itu gimana menurut Putri?
0: Jadi perlu teman-teman Pro2 ketahui ya Mbak, di sini itu juga share informasi bahwa ke psikolog tuh gak selalu bahwa kita tuh dalam kondisi gangguan gitu. Kita kan, oh kamu gila ya kamu psikolog gitu ya. Itu gak selalu Mbak. Jadi psikolog itu menangani teman-teman dari yang normal, konteksnya normal, bermasalah dan gangguan gitu. Yang normal itu apa aja gitu. Misal teman-teman nih bingung karir, mau kemana, bingung anak-anak SMA nih di sini mungkin ada yang adik-adik SMA bingung nanti kuliahnya mau jurusan apa dan lain sebagainya gitu. Itu ada tes namanya tes minat bakat. Itu kan dia lagi gak sedang gangguan atau bermasalah ya, tapi dia sedang kebingungan arah tujuan karir kemana. Misal juga teman-teman yang bingung setelah lulus kuliah karirnya mau kemana. Terus juga misalnya ibu-ibu mau cek tumbuh kembang anak atau tes kesiapan sekolah. Nah itu bisa juga dari psikolog gitu. Kemudian bergeser nih ke normal jadi bermasalah gitu. Jadi masalahnya bisa jadi itu ringan, gak sampai gangguan. Kayak yang sudah kita tadi bicarakan bahwa mungkin stres adaptasi itu Mbak sering juga gitu. Anak-anak kecil yang baru masuk sekolah, terus dia mungkin fase adaptasinya dia, dan dia jadi stres dengan keadaan itu gitu. Terus kemudian anak-anak kuliah tuh Mbak, biasanya yang lagi skripsian itu kan muncul fase-fase kayak sebenarnya dia bisa mampu mengerjakan skripsinya itu, tapi karena ada tekanan emosional, ada pressure dan lain sebagainya, akhirnya dia tidak fight untuk mengerjain skripsinya. Jadi kasus-kasus seperti itu mungkin kayak, oh ya, satu lagi patah hati nih Mbak yang sering yang sering disepelekan kan.
1: Oh iya.
0: Iya, maksudnya kayak, hah, ngapain kamu patah hati kayak gitu psikolog gitu kan. Kayak kita tuh selalu meminimalkan keadaan seperti itu ya. Memang mungkin bagi dia kayak itu gak kelihatan gitu. Ya kamu sih pacaran jadi kamu patah hati dan sebagainya gitu. Padahal ya patah hati tuh emang kalau kamu merasa kecewa, kamu sedih, itu valid perasaanmu itu gitu. Kamu merasakannya, tapi kadang-kadang jadi bermasalah ketika kamu menganggap bahwa perasaanmu dan pikiranmu dari patah hati atau putus sama seorang itu benar. Karena itu belum tentu gitu. Pikiran kita tuh belum tentu benar bahwa, oh dia tuh, aku tuh gak secantik itu ya sehingga aku diputusin gitu. Kayak, oh aku tuh gak secantik itu ya makanya aku diselingkuhin gitu. Aku tuh gak seberharga itu ya. Muncul perasaan-perasaan itu yang jadinya nanti pola pikirnya jadi gak benar gitu. Nah itu yang udah bisa dikonsultasikan untuk ke psikolog gitu. Karena seringkali nih patah hati tuh selalu diminimalkan gitu. Kamu gak boleh patah hati, kamu gak boleh ngerasain ini dan itu gitu.
1: Kalau secara keilmuannya pun, kenapa ya manusia tuh sering mikir kayak gitu? Otak kita tuh kayak menyimpulkan, ini pasti gara-gara aku kurang cantik, ini pasti gara-gara aku kurang effort. Kenapa ya?
0: Mungkin ada banyak faktor ya Mbak. Tapi salah satunya society kita menggambarkan bahwa, oh di iklan gitu, cewek cantik tuh yang seperti ini gitu ya. Jadi kayak kita memikirkan bahwa aku tuh gak secantik itu, makanya aku
1: boleh disakiti
0: gitu ya, gitu. Terus juga mungkin itu juga ada keadaan-keadaan di fase masa lalunya yang membuat dia insecure gitulah terhadap keadaan dirinya gitu. Jadi ada banyak faktor.
1: Jadi kayaknya emang harus dilatih juga ya. Kita sama orang ngomongnya manis, baik, menyemangati, sama diri sendiri babak belur, dikritik terus dirinya. Aduh. Tapi tuh omong-omong soal ke psikolog ya, aku tuh pernah ngobrol sama temen-temen yang sebenarnya tuh kayak udah open loh, okay, ke psikolog itu tuh bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang kayak tabu lagi. Cuma dia bingung prosedurnya kayak gimana ya gitu kan. Misalkan mau ketemu secara langsung sama psikolognya, tahapannya kayak gimana? Aku yakin ada juga nih teman pro 2 yang okay, aku mau sih ke psikolog, tapi gimana ya step by stepnya gitu, harus apa, ngobrolnya kayak gimana?
0: Okay.
1: Gimana tuh?
0: Iya. Ini juga banyak mbak yang DM ke aku, kak, aku mau ke psikolog, tapi aku tuh sebenernya bingung nanti mau ngomong apa gitu ya gitu. Yang pertama kalau mencari, kan pertama layanan ya mbak, kalau di Bengkulu ini aku share bahwa layanan psikologi di Bengkulu belum sebanyak itu, tapi sudah ada gitu. Teman-teman bisa cari di biro-biro, di rumah sakit. Rumah sakit tuh aku setauku di Gading Medika, Rafflesia, RSHD. Rafflesia belum ada, ini Tiara Sela. Itu udah ada gitu, di RSJ pun juga sudah ada gitu. Di biro-biro juga banyak, di Ceria, di Logia, Hijau, dan sebagainya gitu. Dan yang pertama teman-teman kayak ke dokter aja, bikin janjian gitu, kak saya mau konsul, terus nanti booking jam dan sebagainya gitu. Dan yang kedua, teman-teman nggak perlu takut nanti mau ngobrol apa gitu, nggak perlu kayak bingung gitu, karena biarkan itu jadi tugas psikolog yang akan memberikan pertanyaan pemantik untuk teman-teman nanti ngobrol gitu.
1: Oke.
0: Jadi nggak perlu takut ya, nggak perlu bingung nanti mau ngobrol apa gitu.
1: Yeah.
0: Cukup siapkan diri bahwa kita mau berproses, kita readiness dan willingness untuk berproses itu sendiri.
1: Okay. Nah, kalau untuk yang masih, cara pertamanya kayak gimana nih, mulai peduli sama kesehatan mental tuh kayak gimana tuh Put? Apalagi mungkin belum terpapar sama sekali gitu, nggak usah lah, ini bisa kurang bersyukur kali ya, makanya suka mikir kayak gitu, itu gimana Put?
0: Iya, kita harus dimulai dari kita sendiri ya teman-teman gitu. Kalau ya siapa yang akan menjaga kita kalau nggak kita sendiri gitu kan? Karena juga ada istilah di dalam tubuh kita yang sehat tuh terdapat jiwa yang sehat juga, yang kuat gitu. Begitupun sebaliknya, di dalam jiwa yang kuat ada diri kita yang sehat gitu. Jadi untuk teman-teman penting banget selain kesehatan fisik, kita tuh juga punya mental kita untuk dijaga, karena dua-duanya tuh saling berkaitan gitu. Karena kayak misal kalau kita lagi di suasana hati yang gak baik-baik saja, itu akan terlihat juga, perilaku kita akan murung, kita akan mungkin sering nunduk, mengucilkan diri dan lain sebagainya gitu. Keduanya itu saling berhubungan gitu. Karena sehat mental itu kan ketika kita mampu seimbang antara pikiran, perasaan, dan perilaku kita gitu. Ketika pikiran kita udah kemana-mana nih, kita udah overthinking ya, biasanya kita gimana ya kalau gitu kan, itu kan juga mengganggu diri kita ya. Kita mungkin lagi kerja terus kayak, aduh gimana ya, itu muncul deg-degan muncul, atau enggak bahunya jadi tegang banget, jadi capek badannya, padahal enggak kerja yang kayak kerja fisik gitu ya, tapi bisa aja karena tekanan atau pikiran, perasaan, dan perilaku kita tuh yang lagi struggle banget, makanya fisik kita tuh jadi merasa capek gitu. Karena fisik juga merespon informasi apa yang diberikan sama mental kita gitu.
1: Ah, PR banget sih. Gimana kalau nggak ada bensin? Apakah harus naik kuda ke kantor gitu kan?
0: Semuanya bagaimana ya? Bagaimana jika?
1: Padahal emang susah sih. Emang teorinya kita nikmati hari ini, yang kita punya hanya hari ini, yang kemarin udah lewat, masa depan belum nyampe. Cuma emang itu harus dilatih.
0: Betul.
1: Kalau udah berisik, ya udah di stop dulu gitu kan.
0: Jeda.
1: Nah, ada pertanyaan nih lucu banget. Pernah gak Kak Putri overthinking juga gara-gara hal receh? Aku kadang-kadang tuh overthinking cuma karena chat belum dibales.
0: Sering dulu juga kayak ini mbak, aku overthinking juga tuh kalau kita, mungkin ini teman-teman juga relate gitu. Misalnya kita ketemu teman kita, kayak ya kita tuh kenal sama dia, kita udah ngeliat dia, ah kok dia tatapannya kayak gitu ya sama aku, aku udah senyum kok dia nggak senyum balik ya gitu, dia udah, aku salah apa ya gitu. Itu kan sampai kayak aku salah apa sih sama dia, aku inget-inget kayaknya aku gak ada salah ya apa aku omongannya aku yang nggak enak atau apa gitu, itu sering banget ya buat kita kayak berpikir berlebihan gitu. Tapi satu hal yang aku sadari bahwa apa reaksi seorang itu nggak selalu tentang diri kita gitu. Bisa aja ya dia tuh ya harinya itu dengan dilalui sedang tidak baik-baik saja, makanya mukanya murung dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman pikiran itu datang, pastikan dulu nih gitu. Misal beberapa hari kemarin ada nggak ngomong yang menyakitkan atau nggak. Kalau memang nggak ada, ya mungkin itu tuh bukan tentang kita, tapi tentang orang itu gitu. Yang sedang struggle atau yang sedang struggle dengan hidupnya gitu. Yang kedua, ini aku juga dapat dari salah satu psikiater gitu mbak. Kita tuh overthinking tuh kan karena kita cemas terhadap hal-hal yang belum terjadi gitu ya mbak.
1: Iya.
0: Misal aku nih mau datang ke sini kan, aku bilang, eh gimana ya nanti kalau aku ngomongnya kaku, gimana kalau aku nanti salah ngomong gitu ya. Terus gimana jika itu teman-teman boleh ganti nih pertanyaannya ke diri teman-teman, apa yang kulakukan kalau. Nah kan beda ya kalau kita terus-terusan bagaimana jika kita akan terkurung ke pertanyaan yang kemana-mana, terus kita nggak tahu apa yang dilakuin. Tapi kalau misal kita rubah diksinya jadi bagaimana jika ke apa yang kulakukan kalau, kita akan berprogres pada apa ya, solusinya gitu. Oh ya, biar aku nanti ngomongnya lebih santai, aku minum dulu, aku tarik nafas dulu gitu. Biar nanti aku agak lancar, aku mungkin siapin nih bahan-bahan bacaan supaya nanti kosakataku lebih banyak dan sebagainya.
1: Oke, okay. Ganti gimana kalau dengan apa yang kulakukan kalau.
0: Betul.
1: Soalnya yang kedua ini dia fokusnya sama solusi. Aku bisa apa?
0: Betul.
1: Bukan kamunya mengarang-arang bebas ya. Betul. Teman-teman. Put, ada pesan nggak buat teman pro 2 yang mungkin sekarang lagi struggle? Dari yang receh-receh, capnya gak dibalas sama gebetan, sampai yang berat-berat kayak capek banget sama hidup ini.
0: Iya teman-teman, bahwa kadang kita merasa kalau sedang di hidup kayak gitu kan, kadang kita sedang berada di terowongan yang gelap gitu ya mbak. Kita gak punya cahaya, kayak yaudahlah hidupku suram, kayaknya hidupku gini-gini aja, kayaknya untuk apa aku hidup gitu. Kita terus-terusan berada di keadaan gitu. Aku ingin bilang bahwa teman-teman, terowongan yang gelap itu gak selamanya akan jadi gelap. Pastikan teman-teman punya satu hal aja teman-teman yang teman-teman lakukan atau yang teman-teman sukai gitu, supaya untuk menghidupkan cahaya itu lagi di terowongan itu gitu. Dengan misalnya teman-teman cerita ke teman, terus teman-teman dapat dukungan, karena dukungan itu juga penting ya, dari orang sekitar gitu. Teman-teman jadi kayak, oh ternyata aku gak sendiri melewati ini, oh ternyata aku punya daya, aku teman-temanku masih banyak yang baik sama aku gitu, dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika teman-teman berada di keadaan ini, jangan merasa bahwa selamanya akan seperti ini gitu. Terowongan itu gak akan selamanya gelap, teman-teman pasti akan dapat cahaya. Kita coba untuk bangun cahaya itu, minimal kalau teman-teman sekarang tuh lagi di kasur dan dalam keadaan yang kayaknya gak kuat untuk ngapa-ngapain, coba bangkit dengan, coba mandi aja dulu dari hal-hal yang terdekat dan termudah yang bisa teman-teman lakukan, mandi atau makan gitu. Dengan seperti itu kita perlahan untuk membangun kembali, mencari celah di mana kita bisa menemukan cahaya di terowongan yang mungkin segelap itulah hari ini yang teman-teman rasakan gitu. Kalau misal teman-teman udah di fase yang kayaknya mungkin udah capek banget, udah cerita ke sana sini dan kayaknya belum dapat pencerahan yang pas, belum dapat jalan yang teman-teman inginkan, teman-teman boleh ya untuk ke profesional mental health gitu, karena di Bengkulu sudah banyak hal, kalau di online juga sudah banyak gitu. Nggak perlu takut, nggak perlu ngomong bahwa ini hal tabu, karena itu hak setiap kita gitu, hak kita untuk menyejahterakan diri kita gitu.
1: Oke, okay. Kalau mau konsulnya sama Kak Putri,
0: okay.
1: Gimana caranya?
0: Oke, okay. Kalau konsul sama aku sekarang baru buka online karena offline-nya sedang berproses. Online-nya teman-teman bisa ke TikTok aku. Halo teman-teman TikTok. TikTok aku di Putri Afisha, nanti bisa DM atau DM di Instagram, nanti aku akan berikan link gitu. Nanti kita bisa janjian untuk kapan akan konsultasinya. Karena aku juga aku tahu ya, mungkin teman-teman pelajar mahasiswa itu budgetnya terbatas. Betul. Jadi aku juga membuka untuk dengan harga beda lah untuk teman-teman mahasiswa dan pelajar.
1: Wih, asik banget. Oke deh. Kalau di sosmed yang lain ada nggak selain TikTok? Atau emang cuma di TikTok aja dulu?
0: Kalau seringnya di TikTok, tapi di IG juga bisa. Nama TikTok dan Instagramnya sama ya? Kayak namaku di layar ini.
1: At Putri Hafisha. Oke deh. Gak kerasa Kak Putri, udah jam 5 sore nih sekarang. Thank you udah berbagi banyak hal. Semoga teman Pro 2 tadi dapat insight juga. Dan gak takut-takut lagi kalau misalkan emang ada hal-hal yang butuh diobrolin sama psikolog. Atau kalau emang ngerasa belum perlu atau belum ada energi buat ke situ, setidaknya kata Kak Putri tadi, lakuin dulu hal-hal yang deket. Mandi
0: yang deket
1: dulu
0: dan mudah,
1: nah,
0: dijangkau.
1: Iya, mandi, makan, jalan kaki.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan fisik mental juga membaik ya. Untuk teman Pro 2 ya. Kak Putri, thank you ya Kak Putri.
0: Iya, terima kasih juga.
1: Semoga lancar-lancar, semakin banyak kliennya. Tapi kalau doain semakin banyak gimana ya?
0: Semoga semakin banyak terliterasi juga lah ya.
1: Betul.
0: Minimal gitu.
1: Oke deh, thank you ya Putri.
0: Sama-sama. Sampai selamat sore teman-teman Pro 2 dan Kak Intan.
1: Oke deh. Buat teman Pro 2 yang mungkin ketinggalan, baru dengar, kamu bisa nonton ulang di YouTube RRI Net Bengkulu, atau kalau mau streaming bisa di aplikasi RRI Digital. Sampai jumpa di sore ceria berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaga

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Kuliah, Mak.
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA aja kau lah bersyukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau saya ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Bentar-bentar, jangan diminum dulu ya.
1: Nah kan?
2: Buat konten lagi, Nay.
0: Ya iya dong, kan lumayan buat stok konten.
1: Ribet nih si paling influencer. Tapi kayaknya seru ya, Nay, jadi kamu.
0: Kok gitu, Za?
1: Iya, kerja dari mana aja, nongkrong terus, followers banyak. Aku kalau buka Instagram, isinya orang sukses semua. Kadang bikin minder.
2: Instagram itu cuma etalase, Za. Nampilin yang bagus-bagus doang.
1: Tetap aja, aku sering mikir, apa aku yang kurang kerja keras ya? Nah, lihat nih postingan Naya. Belum 5 menit aja udah rame.
0: Itu sih algoritmanya lagi baik-baik aja sih, Za. Kadang sepi juga kok. Lagian nyari uang di media sosial tuh kadang gak seenak itu, Za. Akhirnya pulang. Lumayan nih, engagementnya naik. Hah? Tagihan pay letter? Udah jatuh tempo, aduh. Mana tagihan internet lagi? Duh, tagihan apa lagi udah ini? Halo, Assalamualaikum Pak Ardi.
3: Waalaikumsalam, malam Mbak Naya. Maaf ya, ini pembayaran proyeknya masih tertunda.
0: Loh, jadi pembayarannya kapan Pak?
3: Mungkin minggu depan ya.
0: Aduh Pak, tapi saya juga harus bayar kebutuhan Pak. Kan di perjanjian kerjasama harusnya hari ini dong cair.
3: Mbak Naya sabar dulu, karena semua lagi kena efisiensi nih, termasuk juga kami. Minggu depan saya kabari lagi ya. Selamat malam.
0: Duh, gimana nih mau sabar? Tagihan kan gak pernah sabar ya. Jatuh tempo semua ini, aduh.
1: Nay, video mu Nay. Happy loh.
0: Yang mana, Za?
1: Yang motivasi itu loh, yang bilang semua tergantung seberapa keras kamu berusaha. View-nya hampir 100.000. Wah, keren banget.
2: Keren ya?
1: Iya dong.
2: Kalau ternyata orang yang ngomong itu lagi nggak baik-baik aja gimana?
1: Maksudnya gimana?
2: Nggak semua yang tampil kuat itu benar-benar kuat loh.
0: Din?
2: Apa?
0: Udah dong. Enggak, aku capek lihat kamu pura-pura kuat terus. Jangan sekarang ya.
2: Terus kapan? Kamu bilang hidup kamu baik-baik aja. Padahal enggak. Kamu bilang proyek lancar, padahal klien belum bayar.
1: Serius?
0: Din, cukup ya.
2: Yang bikin aku sedih, kamu ngajarin ribuan orang soal semangat hidup, tapi kamu sendiri nggak pernah berani bilang kalau kamu lagi kesulitan.
0: Karena aku malu, Din. Aku malu kalau orang tahu aku tuh nggak ada apa-apanya. Aku malu, Din, kalau dianggap gagal.
4: Kamu kenapa, Nay?
0: Aku marah, Kak, sama Dina.
4: Karena dia jujur.
0: Aku tuh capek, Kak. Aku selalu mikir apa yang harus diposting, apa yang harus ditunjukkan, dan apa juga yang harus disembunyikan.
4: Naya,

0: Menurut aku sih, sesulit apapun keadaan kita, yang penting tetap fokus sama tujuan. Usaha nggak bakal mengkhianati hasil kok. Siapa sih?
1: Nay, Nay ya.
0: Iya, sebentar, Pak.
1: Maaf ya, Nay. Saya datang malam-malam. Tapi saya sudah cari kamu beberapa hari ini, tapi nggak ketemu. Kamu kemana sebenarnya?
0: Pak, nanti aja ya, Pak.
1: Nantinya kapan? Saya cuma mau kepastian. Tunggakan kos kamu sudah 2 bulan itu belum dibayar. Jadi gimana nih?
0: Pak, sabar ya, Pak ya.
1: Saya udah kasih waktu sama kamu. Kalau kamu memang belum ada uang, ya bilang dong, jangan menghindar. Saya kan bingung sama kamu.
0: Saya nggak menghindar, Pak.
1: Lalu kenapa kamu susah saya hubungi? Berapa kali saya telepon tapi kamu nggak pernah angkat?
0: Ya Allah, lupa lagi matiin lift. Lift saya masih nyala.
1: Kamu lagi live ya, Nay? Maaf, saya nggak tahu. Saya nggak ada maksud untuk bikin kamu malu saat live.
0: Nggak apa-apa, Pak. Mungkin memang sudah waktunya orang tahu. Lagian, saya yang salah, Pak. Saya yang nunggak bayar kos. Maaf ya, Pak, ya. Fee kerjaan saya juga baru cair minggu depan, Pak. Nanti saya bayar ya, Pak, ya.
2: Nay, aku bawain nasi goreng nih.
3: Aku bawain jus jeruk, Nay.
0: Eh, kalian. Aku malu banget, guys. Semua orang tahu sekarang. Aku takut. Sampai gak berani buka Instagram. Gak berani ngecek follower. Gak berani juga bikin konten. Gimana kalau orang gak percaya lagi sama aku?
2: Aku ngerti, Nay. Tapi kamu gak bisa terus hidup penuh kepura-puraan kayak gini. Real aja. Yang mau follow, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa lah. Masalah kerjaan, ada aja nanti jalannya, Nay.
3: Betul, Nay. Lagian, selalu ada kesempatan kedua. Yang penting mulai sekarang, posting yang real-real aja. Gak usah tutupin keadaan yang sebenarnya.
4: Naya akhirnya memberanikan diri membuka Instagram. Ratusan komentar memenuhi layar. Ada yang mengejek, ada yang menertawakan, ada yang bertanya. Tapi ada juga yang menulis, terima kasih karena akhirnya jujur. Di luar sana dunia terus bergerak, feed terus diperbarui, story terus berganti, orang-orang terus berlomba terlihat bahagia. Namun untuk pertama kalinya, Naya tidak sedang memikirkan apa yang ingin dilihat orang lain. Mungkin kita pernah menjadi Naya. Atau mungkin kita pernah menjadi Reza. Membandingkan hidup dengan potongan-potongan cerita yang kita lihat di layar. Padahal, tidak semua senyum berarti bahagia. Tidak semua pencapaian berarti baik-baik saja. Dan tidak semua orang yang terlihat kuat sedang benar-benar kuat.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
2: Sore Ceria Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
4: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
3: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 masih bareng Intan di sore ceria hari ini. Gimana nih sore ceria kamu? Apakah benar-benar ceria atau hari ini tuh kayak banyak banget yang bikin kamu kesel? Biar gak kesel-kesel, biar moodnya oke, diputerin dulu deh lagu yang satu ini buat kamu.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pencerah jiwa. Jawaban elegan dari tukang bakso. Di suatu senja sepulang kantor, saya masih berkesempatan untuk mengurus tanaman di depan rumah, sambil memperhatikan beberapa anak asuh yang sedang belajar menggambar peta, juga mewarnai. Hujan rintik-rintik selalu menyertai di setiap sore di musim hujan ini. Di kala tangan sedikit berlumur tanah kotor, terdengar suara tek, tek, tek, suara tukang bakso dorong lewat. Sambil menyeka keringat, kuhentikan tukang bakso itu dan memesan beberapa mangkok bakso setelah menanyakan anak-anak siapa yang mau. Ada satu hal yang menggelitik pikiranku selama ini ketika saya membayarnya. Si tukang bakso memisahkan uang yang diterimanya. Yang satu disimpan di laci, yang satu ke dompet, yang lainnya ke kaleng bekas kue. Lalu aku bertanya, atas rasa penasaranku selama ini, "Mang, kalau boleh tahu, kenapa uang-uang itu dipisahkan? Barangkali ada tujuannya ya?" "Iya, Bu. Saya sudah memisahkan uang ini selama jadi tukang bakso yang sudah hampir 17 tahun. Tujuannya sederhana saja. Saya hanya ingin memisahkan mana yang menjadi hak saya, mana yang menjadi hak orang lain atau tempat ibadah, dan mana yang menjadi cita-cita penyempurnaan iman." "Maksudnya?" saya melanjutkan bertanya. "Iya, Bu. Agama dan Tuhan menganjurkan kita agar bisa berbagi dengan sesama. Saya membagi 3 dengan pembagian. Yang pertama, uang yang masuk ke dompet artinya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari saya dan keluarga. Yang kedua, uang yang masuk ke laci artinya untuk infak atau sedekah, atau untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan alhamdulillah selama 17 tahun menjadi tukang bakso, saya selalu ikut kurban seekor kambing, meskipun kambingnya yang ukuran sedang saja. Kemudian yang ketiga, uang yang masuk ke kaleng. Karena saya ingin menyempurnakan agama yang saya pegang, yaitu Islam, mewajibkan kepada umatnya yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini tentu butuh biaya yang besar ya, Bu ya. Nah, istri saya menyetujui bahwa di setiap penghasilan harian, hasil jualan bakso ini disisihkan sebagai tabungan haji. Dan insya Allah selama 17 tahun menabung, sekitar 2 tahun lagi saya dan istri akan melaksanakan ibadah haji. Hati saya sangat tersentuh mendengar jawaban itu. Sungguh sebuah jawaban sederhana yang sangat mulia. Bahkan mungkin kita yang memiliki nasib sedikit lebih baik dari si tukang bakso tersebut, belum tentu memiliki pikiran dan rencana indah dalam hidup seperti itu. Dan seringkali berlindung di balik tidak mampu atau belum ada rezeki. Terus saya melanjutkan sedikit pertanyaan. "Ya memang bagus, tapi kan ibadah haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu, termasuk memiliki kemampuan dalam biaya, Pak." Ia menjawab, "Itulah sebabnya, Bu, saya justru malu kalau bicara soal mampu atau tidak mampu. Karena definisi mampu bukan hak Pak RT atau Pak RW, bukan juga hak Pak Camat ataupun MUI. Definisi mampu adalah sebuah definisi di mana kita diberi kebebasan untuk mendefinisikannya sendiri. Kalau kita mendefinisikan diri sendiri sebagai orang yang tidak mampu, maka mungkin selamanya kita akan menjadi manusia yang tidak mampu. Sebaliknya, kalau kita mendefinisikan diri mampu, maka insya Allah dengan segala kekuasaan dan kewenangan Allah akan memberi kemampuan pada kita." Masya Allah, sebuah jawaban elegan dari seorang tukang bakso.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih yang ada Umar sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macem-macem. Buat ngebobol akun kamu juga bisa. Sosmed kamu bisa keambil. Sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore.

Teman Pro 2, kadang-kadang kesempatan terbaik tuh datang di waktu yang gak disangka-sangka ya. Pebulu tangkis muda Indonesia, Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang biasa dipanggil Ubet, akhirnya dipastikan tampil di Japan Open setelah dua pemain mengundurkan diri. Kalau untuk Ubet, kesempatan ini adalah rezeki yang sempat tertunda. Walaupun baru berusia 18 tahun, dia langsung pasang target tembus 8 besar, bisa menantang pemain top 5 dunia. Semoga aja nih langkahnya di Japan Open mulus dan bisa mendapatkan hasil yang paling oke.

0: Indonesia. Selamat datang kembali bareng sama kita berdua, tentunya masih dari lo di MLC Music Live Jam.
1: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu tanggal 2. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
0: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
1: Benar.
0: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
1: Wih, kira-kira Panca indra keberapa nih?
0: Aduh.
1: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
0: Benar.
1: Kira-kira ini pasti berapa orang ya?
0: 5 dong.
1: Oh iya, benar juga.
0: 5 sih, harusnya.
1: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
0: Kenapa, bro?
1: Kejedot.
0: Oh gitu, pakai ini aja.
1: Harusnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta, dan pastinya bisa ke mana namanya?
0: WhatsApp ya, Bro FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
1: Kalau gitu jangan kemana-mana, teman-teman berdua tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davi di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah nggak berdua doang ya.
1: Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panjang.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel, ada
2: gak? Ada sih, tapi ada gerakannya gak?
0: Boleh, kan boleh. Lata. Ayo, 3, 2, 1. Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya sama bro dua ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan. Yes.
2: Nama saya Faris. Saya ini yang tumbang suara.
0: Vokal. Faris okay. Vokal. Oke, lanjut.
3: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke.
4: Main drum.
0: Oke.
5: Okay. Saya Oji main keyboard.
0: Oke. Okay.
6: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca itu gimana awalnya?
2: Ya, awalnya Eka.
0: Oke.
2: Udah berlima jadi Panca.
0: Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan?
0: Mencetuskan gitu.
2: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
2: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke.
2: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
2: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
1: Wow. Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak ya.
1: Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
2: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
2: Enggak selama itu.
0: Oke.
2: Cuma kalau 5 tahun lebih. Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita
0: akhirnya sering jamming. Oke.
2: Kerja akhirnya di tempat yang sama.
0: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau
2: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif. Okay.
2: Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
2: Ya film.
0: Oke.
2: Filmnya musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga. Promotor lah ya.
1: Promotor.
0: Kita promotor. Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
1: Promotor. Bagus.
0: Jokser gitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak.
0: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
2: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
7: Scoring itu adegan. Adegan film.
2: Ya bisa seperti itu sih. Iya. Lebih mudah lah ya, begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
8: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
2: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Prosesnya panjang nih.
0: Okay. Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
4: Yeah. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
4: Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah gitu.
1: Oke. Okay.
4: Develop itu skripnya.
0: Oh, berarti
2: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
2: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
4: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
2: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat, tapi belum dinamai
0: Son of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya?
2: Nah, jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
2: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
2: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu tadi.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
2: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
2: Judi.
0: Itu juga tema dari film ya.
2: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
2: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
2: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Tumam Berdua ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Tumam Berdua.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Berdua FM Jakarta tentunya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Langsung aja Tumam Berdua tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Banjo.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, iya. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus.
3: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
3: Kita enggak sebapak-bapak ini.
4: Kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
4: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya. Rada jauh ya.
1: Oke.
2: Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Itu
2: lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya. Album perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu.
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya.
0: Pastilah. Berapa lama itu bikinnya kemarin?
5: Dua bulan.
0: Dua bulan. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
3: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
3: Lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh oke. Okay. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Bener tuh.
3: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Yeah.
3: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script filmnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
3: bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
1: Liriknya. Oke.
3: Tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
4: 11.
0: Nice.
6: 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke.
1: 9. Oke.
0: Akustik version. Oke. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa?
3: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
3: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah. Nah,
3: di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke. Okay.
3: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau, kemarin 7-7 tuh akhirnya check out juga gitu.
3: Ya bener.
0: Yang penting padahal. Itu yang susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya. Manusiawi
0: ya.
3: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih bener.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu ya. Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Bener sih.
3: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
3: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
3: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
3: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
3: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya, yeah, yeah, yeah.
3: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, mana skala prioritas tuh.
0: Yeah.
3: Kalau kita bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman bro dua ya.
1: Iya.
0: Semoga
1: iya.
0: bisa lah ya.
1: Gue yakin lo bisa dapet.
0: Thank you. Oke, lagu kedua Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
3: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Nur Haji Romain Amar.
0: Ya, benar.
3: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
3: Kita memaknainya gini, seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu dengan lirik setajam itu, artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian, praktik perjudian sudah masif gitu, dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya,
0: gitu.
3: Ternyata dia

0: Kami sih senang banget ya, maksudnya mana?
1: Enggak gitu, yang pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya, kita dikasih
2: bersyukur lah,
1: dikasih izin untuk apa namanya, memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebenarnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya, keren. Kita jadi sekarang. Ya bagus banget.
3: Biasa aja.
0: Keren.
2: Cool aja, cool.
0: Cool aja.
3: Sans.
0: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
1: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
4: Ini juga kan tadi selain lagu Judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mengajak apalah bahasanya, edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Son of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
1: resah.
4: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
4: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
4: Kalau pengennya Son of Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara, kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
4: Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Yeah.
4: Bareng-bareng, bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
4: ya, enggak. Bareng-bareng nih kita ini.
0: Gitu. Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
2: Benar.
0: Iya, nice. Oke, okay, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
2: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
2: Benar.
0: Judi versinya dari Son of Panca.
2: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
1: Dulu kan kafe-nya.
2: Oke, langsung aja kita dengerin lo, Son of Panca.
0: Let's go.
2: Rudi Nugraha dengan Judi.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Iya. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak. Oh, enggak juga.
3: Kebanyakan
1: tapi ya.
4: Mesti denger sih. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Itu yang pengen dikejar ya berarti ya. Ke sini naik Harley semua kan kemarin.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Kita mau bercanda.
3: Enggak. Gue lagi enggak pengen bercanda.
0: Ya, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan di live chat, udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita, Dev, gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Apa pakai kacamata sih?
1: Devira Anissa.
0: Oke.
1: Okay. Itu ada dia. Baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Nanti Pak. Coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh, silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih, nggak boleh diskon.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya
1: ini dari Rohayadiyadi.
0: Rohayadiyadi.
1: Aduh, jadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh. Tadi siapa Roh?
0: Rohayadiyadi.
1: Oke.
0: Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ya.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain nggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu
0: yes.
3: ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu. Ya.
4: Kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak Sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini Kalah Telak atau Lelah Hati ini tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi okay, ada pengulangan. Jadi agak agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
4: siang
3: ku harap menang kalah telak yang ku dapat. Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
4: Kayak gitu. Siang.
3: Menang kalah telak yang ku dapat.
4: Siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke,
3: terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang gitu.
3: Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Iya, bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: teman-teman. Iya. Oke, kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Waduh. Nyari-nyari petirnya itu petir.
0: Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform
1: yes,
0: sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya.
1: Oh iya. Cucu.
0: Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Nah, boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih barengan sama Sound of Pancer.
0: Alright. Dan kalau misalkan nih teman Pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Pancer.
0: Sound of Pancer. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Ah, enggak usah.
0: Enggak usah, ya?
3: Usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan pastinya thank you so much. Sound of Pancer.
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin banget gitu kan. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session. Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman Bro 2. Terima kasih.
1: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Pancer. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Pancer di Spotify, di SP, di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil. Nyicil tadi. Nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
1: benar. Iya.
3: Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
2: Yes. Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue David Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut, ini dia Sound of Pancer.

0: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

105,1 Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hari ini di Jaga Malam bareng Andrian hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat menemani kamu. Teman Pro 2, apa kabar hari ini? Semoga kamu masih sehat, masih diberikan kekuatan untuk menyelesaikan semua kegiatan kamu hari ini, teman Pro 2. Semoga pilihan lagu-lagu Pro 2 hari ini menemani kamu dengan semangat yang semoga ya, paparan semangat lewat lagu-lagu yang diputar malam ini di Pro 2 bisa menambah sedikit energi, teman Pro 2. Kalau kopi biasanya bahaya karena nanti gak bisa tidur ya, tapi semoga lagu-lagu gak bahaya, maksudnya tidak begitu disarankan kalau malam hari. Jadi semoga booster kamu malam ini ada di Pro 2 ya. Dan kamu juga bisa memilih booster kamu sendiri, teman Pro 2. Kalau kamu punya lagu favorit yang ingin kamu dengarkan, kamu bisa kasih tahu aku di 0811 7322 330.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, ada kabar menarik nih. Jadi Indonesia dan India resmi sepakat melakukan restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan. Dan proyek ini ditargetkan selesai sebelum tahun 2029 lewat kerjasama pemerintah Indonesia dan Archaeological Survey of India. Bahkan Perdana Menteri India Narendra Modi berjanji bakal datang lagi ke Indonesia untuk meresmikan hasil restorasinya nanti. Dan gak hanya itu, teman Pro 2, Indonesia dan India juga menetapkan tahun 2026 sampai 2027 sebagai tahun Tagore Dewantara untuk memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, budaya, riset, dan juga pertukaran pelajar. Dan karena menjaga warisan sejarah bukan cuma soal merawat bangunan ya, tapi juga menjaga cerita dan identitas agar tetap hidup untuk generasi berikutnya, teman-teman berdua.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik.

Nomor 2 untuk kamu yang sekarang duduk di bangku SMA, ada info penting nih, jangan sampai baru tahu pas pendaftarannya udah tutup ya. Jadi teman Pro 2 tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SMA, SMK, MA, dan sederajat bakal mulai membuka pendaftaran lebih awal, yaitu 2

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.

Teman Prodor, jadi tidak semua peluit akhir itu cuma menandai berakhirnya pertandingan ya. Untuk beberapa legenda sepak bola itu juga jadi akhir dari sebuah perjalanan, teman Prodor. Jadi Piala Dunia 2026 gak cuma menghasilkan drama dan kejutan sejauh ini, teman Prodor, tapi juga jadi momen perpisahan untuk beberapa nama besar. Neymar resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Brazil, Manuel Neuer menutup kiprahnya juga bersama Jerman, dan Riyad Mahrez juga pamit dari timnas Aljazair. Sementara itu Cristiano Ronaldo memastikan juga Piala Dunia 2026 menjadi penampilan terakhirnya di ajang Piala Dunia. Meski untuk masa depannya di timnas Portugal, dia masih belum mengambil keputusan, teman Prodor. Dan dari gol, penyelamatan, sampai momen-momen yang bikin merinding, mereka sudah meninggalkan jejak yang tidak bakal mudah untuk dilupakan. Dan karena pada akhirnya setiap legenda memang punya peluit akhir ya, tapi kisahnya akan terus hidup di hati para penggemar tentunya.

Teman Pro 2 kalau dengar kata superfood yang kepikiran pasti chia seed atau alpukat ya. It's ternyata Indonesia juga punya Teman Pro 2. Jadi tentang superfood, buah sukun itu ternyata makin dilirik sebagai superfood lokal. Yang mana selain kaya serat, sukun juga mengandung vitamin C, vitamin A, folat, zat besi, dan juga zinc. Dan menariknya lagi, buah ini punya indeks glikemik yang relatif rendah, sehingga jadi salah satu pilihan sumber karbohidrat yang baik juga. Dan tidak hanya menyehatkan, pohon sukun juga terkenal tangguh. Tanaman ini bisa tumbuh di berbagai kondisi, termasuk lahan kering, minim perawatan, tetap produktif hampir sepanjang tahun, Teman Pro 2. Dan budidayanya menghasilkan emisi karbon yang rendah juga. Dan tidak heran kalau sukun disebut punya potensi besar sebagai pangan masa depan Indonesia. Jadi mungkin sudah saatnya kita lebih bangga sama pangan lokal, karena bisa jadi makanan yang selama ini ada di sekitar kita justru menyimpan manfaat yang luar biasa.

0: aku.
1: Sia begadang lagi teman Pro 2 karena mulai pekan ini ya Piala Dunia 2026 masuk ke fase yang tidak boleh dilewatkan teman Pro 2. Jadi babak 16 besar resmi selesai dan kini 8 tim terbaik siap bertarung di perempat final Piala Dunia 2026 dan duel pembuka itu akan mempertemukan Prancis menghadapi Maroko pada 10 Juli. Lalu ada laga seru Norwegia kontra Inggris pada 11 Juli. Sementara di 12 Juli teman berdua pecinta sepak bola bakal dimanjakan dua pertandingan panas yaitu Spanyol yang akan melawan Belgia dan sang juara bertahan Argentina yang akan menghadapi Swiss dan empat pertandingan ini akan menentukan siapa yang berhak melangkah ke semifinal dan semakin dekat dengan trofi Piala Dunia. Jadi siapkan kopi, atur alarm kamu dan jangan sampai ketinggalan karena di fase gugur satu gol aja itu bisa mengubah sejarah teman-teman.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Alle ti.
1: Ih, kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
2: Kenalin, ini namanya Lilo.
1: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
2: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
1: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
2: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
1: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
2: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
2: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
2: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

nggak asing kan sama smartphone? Semua serba canggih, serba digital. Tapi ada yang menarik nih. Di tengah tren teknologi yang makin maju, ternyata ada tren balik ke ponsel sederhana yang lagi naik daun. Ponsel jadul kayak yang dulu sering kita lihat di zaman-zaman 2000-an, sekarang malah jadi populer lagi nih guys. Fenomena ini pertama kali muncul di Amerika dan sekarang mulai nyebar ke Indonesia. Kenapa ya? Ternyata ponsel-ponsel sederhana ini tidak cuma bikin nostalgia, tapi juga jadi pilihan praktis buat yang mau detox digital. Dan banyak orang mulai ngerasa jenuh dengan keterhubungan konstan lewat smartphone. Kadang kita butuh waktu untuk jauh dari dunia maya, biar bisa lebih fokus sama kehidupan nyata dan kesehatan mental. Tiga alasan utama bikin tren ini makin booming. Yang pertama, banyak yang merasa capek dengan dunia digital yang tidak ada habisnya. Yang kedua, ada keinginan buat lebih fokus ke kehidupan nyata tanpa gangguan notifikasi. Nah, yang terakhir, buat sebagian orang, hidup dengan yang lebih sederhana justru bikin mereka tuh lebih tenang dan lebih hadir di setiap momen. Generasi muda termasuk Gen Z mulai sadar bahwasanya tidak semua yang canggih itu selalu lebih baik. Terkadang, malah yang sederhana yang bisa bikin hidup lebih bermakna. Jadi, gimana nih guys?

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, demikian Pro 2 menemani kamu di hari ini edisi 8 Juli 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan. Pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Jika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun, siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang didominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat, dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota Muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas Michigan serta Henry Ford Community College.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur diantaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan, sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya, amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, bersalawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan. Terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal kulub, sharif kulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah.

pencerah jiwa. Kisah kakek dan pencuri pepaya. Cerita ini mengingatkan pada salah satu kisah kehidupan yang mungkin banyak tercecer di depan mata kita. Cerita ini tentang seorang kakek yang sederhana, hidup sebagai orang kampung yang bersahaja. Suatu sore, kakek mendapati pohon pepaya di depan rumahnya telah berbuah. Walaupun hanya 2 buah, namun telah menguning dan siap dipanen. Ia berencana memetik buah itu di keesokan harinya. Namun, tatkala pagi tiba, ia mendapati 1 buah pepayanya hilang dicuri orang. Kakek itu begitu bersedih, hingga istrinya merasa heran. "Masa hanya karena sebuah pepaya saja engkau demikian murung?" ujar sang istri. "Bukan itu yang aku sedihkan," jawab sang kakek. "Yang aku pikirkan, betapa sulitnya orang itu mengambil pepaya kita. Ia harus sembunyi-sembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan orang. Belum lagi manjatnya dengan susah payah untuk bisa memetiknya. Saya akan pinjam tangga dan saya taruh di bawah pohon pepaya kita. Mudah-mudahan ia datang kembali malam ini dan tidak kesulitan lagi mengambil yang satunya." Namun saat pagi kembali hadir, sang kakek mendapati pepaya yang tinggal sebuah itu tetap ada, beserta tangganya tanpa bergeser sedikit pun. Ia mencoba bersabar dan berharap pencuri itu akan muncul lagi di malam ini. Namun di pagi berikutnya, tetap saja buah pepaya itu masih di tempatnya. Di sore harinya, sang kakek kedatangan seorang tamu yang menenteng 2 buah pepaya besar di tangannya. Ia belum pernah mengenal si tamu itu. Singkat cerita, setelah berbincang lama, saat hendak pamitan, tamu itu dengan amat menyesal mengaku bahwa dialah yang telah mencuri pepayanya. "Sebenarnya," kata sang tamu, "di malam berikutnya saya ingin mencuri buah pepaya yang tersisa. Namun saat saya menemukan ada tangga di sana, saya tersadar dan sejak itu saya bertekad untuk tidak mencuri lagi. Untuk itu, saya kembalikan pepaya Anda dan untuk menebus kesalahan saya hadiahkan pepaya yang baru saya beli di pasar untuk Anda." Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi adalah tentang keikhlasan, kesabaran, kebajikan, dan cara pandang positif terhadap kehidupan. Mampukah kita tetap bersikap positif saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai dengan ikhlas, mencari sisi baiknya, serta melupakan sakitnya suatu musibah? Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Produ.
2: Selamat pagi teman Produa, mahasiswa KKN Universitas Bengkulu kelompok 216 menggelar pelatihan pembuatan eco paving. Paving block di Desa Tanjung Agung Kabupaten Kaur. Kegiatan ini mengedukasi masyarakat untuk mengolah sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Melalui pelatihan teori dan praktik, warga diharapkan mampu mengurangi limbah plastik sekaligus membuka peluang usaha di lingkungan desa. Selanjutnya teman Produa, kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai berdampak pada penjualan di sejumlah Pertashop di Kota Bengkulu. Sejumlah Pertashop mengaku mengalami penurunan pembeli meski ada juga yang penjualan yang masih tergolong stabil. Di salah satu Pertashop di Jalan Mahakam, penjualan Pertamax yang biasanya habis 1 ton per hari kini tidak lagi menghabiskan stok harian. Sementara di Pertashop Jalan Gunung Bungku, jumlah pelanggan masih relatif stabil meski harga mengalami penyesuaian. Aku Vidya, demikian Info Pro 2.
0: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Hadir ya video menemani kalian di Spada. Semoga pagi kamu diawali dengan semangat baru dan juga mood yang oke gitu ya, buat ngejalani aktivitas hari ini teman Pro 2 ya. Buat yang lagi pada siap-siap berangkat kerja, kalau kuliah mungkin masih ada yang kuliah, lagi pada ospek ya. Buat yang sekolah masih tahan-tahan di liburnya teman Pro 2 ya. Pokoknya pagi hari ini yang masih nikmatin kopi pagi, semoga semuanya lancar teman Pro 2. Oke. Okay? Tetap semangat, jangan lupa sarapan ya, biar pagi kamu makin asik. Tetap bareng Pro 2, teman terbaik kamu. 808.

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.
4: Sampai kita gantung banget ya.

0: akan membagikan mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang hari ini mau kuliah, mau kerja, atau punya rencana mungkin mau nongkrong sebelum balik lagi ke sekolah ya teman Pro 2, jangan lupa cek cuaca dulu. Hari ini Kamis 9 Juli 2026, dan informasinya langsung akan disampaikan teman Pro 2 oleh prakirawan BMKG, ada Mbak Rahyu. Silahkan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomukul, Bengkulu Utara, Lebong, Rajang Lebong, dan Kepahiang. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, dan untuk dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 3 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.